0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
4: Kamu mau upload ke medsos?
3: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
4: Tapi masalahnya udah selesai belum?
3: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
4: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
3: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
5: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada 2 dan masih bareng udah di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Sekarang saatnya kita sharing nih teman-teman. Aku bakal sharing beberapa kota terbaik dunia yang paling cocok buat dijadiin tempat tinggal untuk para Gen Z. Berarti kalau ngobrolin seputar Gen Z, kita pasti ngobrolin tentang penyesuaian ya dari generasi ini terhadap tempat tinggalnya nih tahun Prada 2. Karena beberapa di antaranya ada Tokyo, Porto, dan Melbourne, ini dinobatkan sebagai 3 kota terbaik di dunia bagi generasi Z atau Gen Z berdasarkan riset terbaru rilis platform panduan gaya global, gaya hidup global ya, Time Out. Nah, survei yang melibatkan 4.000 penduduk lokal berusia 18 hingga 29 tahun ini di 150 kota seluruh dunia menempatkan Tokyo di peringkat puncak untuk mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012 ini ya. Para responden juga diminta menilai tingkat kebahagiaan harian, kualitas dan keterjangkauan harga restoran, kehidupan malam, hiburan, kemudahan pejalan kaki, rasa kebersamaan komunitas, hingga kemudahan menjalin pertemanan baru. Ibu kota Jepang ini juga menyabet peringkat pertama sebagai yang paling favorit ya, berkat skor tinggi untuk tingkat kebahagiaan warga serta kualitas kehidupan malamnya yang dinamis. Meskipun hanya sepertiga responden yang menganggap biaya liburan ataupun juga hiburan malam di sana terjangkau. Siapakah posisi kedua dan seterusnya bakal aku share setelah satu ini di Prada FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua, lanjut ya. Posisi berikutnya nih, kita masih bahas beberapa kota terbaik di dunia yang paling cocok jadi tempat tinggal Gen Z. Kalau yang pertama tadi ada Tokyo di Jepang. Berikutnya ada Porto di Portugal. Wah, agak jauh ya. Berkat rasa kekeluargaan komunitasnya yang kuat nih katanya, serta keterjangkauan biaya untuk kulineran, nongkrong, hingga mengakses pusat seni dan budaya. Menariknya, seluruh responden Gen Z dalam survei menggambarkan kota terbesar kedua di Portugal ini sebagai kota yang indah. Sementara itu, Melbourne mengamankan peringkat ketiga berkat adegan budayanya yang hidup. Sebanyak 97% responden memuji ketersediaan teater independen. Waduh, pertunjukan musik langsung hingga panggung komedi yang hampir selalu ada setiap malam. Jadi, dunia hiburannya ya, malah teman perdua. Sektor kuliner Melbourne juga mendapat ulasan sangat positif, walau biaya hidup di kota ini ya diakui ya teman-teman, sebenarnya memang tidak sebegitu murahnya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin udah pernah ke Melbourne, tahulah seberapa mahalnya ya teman-teman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai

0: Ya, karena gampang kan?
1: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Brother 2. Kalau ngobrolin seputar beberapa kota yang menjadi tempat tinggal teman-teman Gen Z ya. Kalau tadi yang paling atas sih ada Tokyo, karena mungkin semua orang kayaknya pengen, siapa sih yang nggak pengen ke Jepang ya teman Brother 2. Tapi kalau misalkan ada kesempatan, mungkin bisa juga milih Melbourne nih, yang deket nih untuk jadi salah satu tempat tujuan hidup berakhir ya untuk teman-teman Gen Z salah satunya. Karena mungkin ada beberapa pilihan dari fasilitas hiburannya, terus juga kedamaiannya, masyarakatnya, kekeluargaannya juga teman Brother 2, dan nilai-nilai tadi yang memang dinilai cocok nih untuk menjadi kota terbaik untuk para Gen Z. Kita lanjut setelah yang satu ini untuk moderasi beragama teman Brother 2, masih barengan juga menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo. Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

di Pro FM, teman-teman bagi kamu tahu Pro 2 masih banyak di sepatu untuk edisi pagi hari ini. Sekarang kita the moderasi beragama ya teman-teman. Perkembangan teknologi digital yang bakal aku bahas di pagi hari ini terkait moderasi beragama juga membawa perubahan signifikan nih dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi umat beragama. Dan media sosial tuh sekarang jadi ruang utama buat komunikasi publik ya, tempat semuanya ketemu untuk berbagai latar belakang deh, agama, budaya, dan pandangan hidup. Nah, di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang besar untuk memperkuat dialog lintas iman dan memperluas wawasan keagamaan. Namun, di sisi lain, ruang digital juga biasa dimanfaatin untuk menyebarkan ujaran kebencian, memperkuat polarisasi juga, dan menyebarkan paham keagamaan yang bisa dibilang ekstrim, teman-teman Pro 2. Nah, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi upaya menjaga kerukunan umat beragama ya. Dalam konteks ini, moderasi beragama tuh jadi semakin penting untuk diperkuat sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis, dan yang pastinya juga bakal aku bahas setelah yang satu ini di Pro 2 FM untuk Pro 2 Moderasi Beragama. So, keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
1: Jalani hidup di dunia nyata. Jangan tersesat di standar dunia maya.

Di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada 2, masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolnya seputar moderasi beragama dalam konteks media digital nih teman-teman, yang pasti di satu sisi perkembangan ini membuka peluang yang besar ya buat melebarkan ataupun juga memperkuat dialog lintas iman dan juga memperluas wawasan keagamaan untuk platform digital sendiri ya teman-teman. Tapi di sisi lain, ruang digital juga biasa dimanfaatin untuk hal-hal yang memang seperti layaknya pisau dengan dua mata ya, ada sisi yang tajam, ada sisi yang nggak tajam nih. Nah, tinggal memanfaatkannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau ngobrolin seputar moderasi beragama sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, memang bukanlah upaya melemahkan keyakinan umat beragama ya, tapi sebaliknya teman-teman, moderasi ini merupakan bentuk kedewasaan dalam menjalankan ajaran agama, yaitu beragama secara teguh, adil, dan juga seimbang tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan, toleransi, dan juga penghormatan terhadap perbedaan. Nah, moderasi beragama akan menuntut setiap individu untuk bisa 4 poin. Yang pertama, menghormati keyakinan orang lain. Kedua, menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Ketiga, mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan. Dan terakhir, yang pasti adalah menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama.

0: teman Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
3: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
2: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
3: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
2: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Itu dia untuk pada edisi pagi hari ini ya teman Pro 2. Yang pasti dalam moderasi beragama ada tantangannya di ruang digital. Dan juga harapannya sih semua dari kita tuh terhindar dari yang namanya polarisasi, terus juga keberagaman yang menghancurkannya teman Pro 2, dan juga keberpihakan yang terlalu berlebihan. Yang pasti toleransi tetap dijunjung tinggi. Kita nih di Pro 2 FM, karena setelahnya bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang. Edo pamit, sampai ketemu lagi di edisi

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRQ Banjarmasin. Perjalanan hukum Agung Laksono alias Agung dalam perkara peredaran narkotika lintas provinsi akhirnya berakhir, di mana ia oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin difonis 13 tahun penjara, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diketuai Indra Meinananta VDSMH menjatuhkan hukuman tersebut dalam sidang pembacaan putusan sidang berlangsung di ruang sidang Kartika Senin 10 Agustus. Selain pidana penjara, Agung juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, di mana apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 dan juga tentang narkotika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyesuaian pidana.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya masih dari RRID, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD terus mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan melalui pendampingan akreditasi Satuan PAUD. Kegiatan pendampingan akreditasi Satuan PAUD Kabupaten Banjar tahun 2020 dilaksanakan pada pada 6 dan 10 Agustus di SPNF SKB Kabupaten Banjar, di mana kegiatan tersebut diikuti 40 peserta yang berasal dari Satuan PAUD yang belum terakreditasi maupun lembaga yang telah memiliki akreditasi, di mana pendampingan menghadirkan asesor BAN PDAM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman terkait proses instrumen akreditasi. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Mariatul Kiptia, mengatakan pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu Satuan PAUD persiapan proses akreditasi secara lebih baik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas data. Kota Banjarmasin berhasil meraih peringkat ke-1 sekantor regional Kanrek 8 dengan predikat sangat tinggi. Laporan hasil penilaian terasa semakin istimewa karena Kota Banjarmasin sukses mencatatkan total nilai sempurna yakni 100.000, dan keberhasilan merupakan buah dari kinerja jajaran pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga akurasi dan juga pemutahan data secara berkelanjutan. Dan itu dia informasi dari Info Pro 2. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rrq.id dan juga kamu dengarkan di RRQ Digital setiap harinya. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 nih udah jam request time ya di Pro 2 Hitlist. Tapi kalau jam 10 sampai jam 11 ini seperti biasa by WhatsApp dulu. Nanti jam 11 baru live TikTok. Jadi pastiin kamu stay tune. Aku puterin dulu teman-teman Pro 2 lagu Gracia Brahms dengan Look at My Life. So check this out.

Pengirwasin teman terbaik kamu, teman Prodo, ini kita udah buka WhatsApp ya. Ada request dari Zulia yang katanya request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk, teman Prodo. Jadi buat kamu langsung aja aku puterin. Terus juga ada yang request lagunya Sumpah Mati dari Celine, teman Prodo. Langsung aja juga aku puterin buat kamu ya, yang mau request lewat WA langsung aja sekarang dulu, teman Prodo. Aku tunggu.

masing-masing teman terbaik kamu untuk memperoleh dua. Kita langsung lanjut ya ke request berikutnya. Ini ada Amalia yang request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh teman memperoleh dua ya. Buat kamu tadi yang request lagu saya udah aku puterin. Buat yang belum request lewat WA masih aku tunggu ya. Sampai jam 11 nanti sebelum kita live TikTok, oke? Okay?

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semuanya semangat. Suaranya. Nah, itu dia. Itu anak magang teman Prodo ya. Jadi kita masih di request time ya. Sebentar lagi kita bakal live TikTok teman Prodo. Jadi buat kamu pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodo RRI Banjarmasin. Gak ada yang kita kayak supporter bola gak sih jatuhnya teman Prodo. Yaudah deh, nih masih ada lumayan slotnya. Tapi nanti kalau misalkan agak sepi, aku langsung live sekitar 10 menit sebelum jam 11. Oke? Okay? Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ya ke request berikutnya. Tadi ada yang request lagunya mana nih? Ya Kare Kaleb J. Yang mana Kaleb J-nya yang iPhone U kah? Tunggu. David A Smile dulu ya, David A Smile. Terus tadi David A Smile, terus iPhone U, baru tadi Teh Hijau. Langsung aja aku puterin ya teman produk. Ada Die With A Smile darinya Pia, terus juga kalau Kaleb J iPhone U darinya Amel yang lagi jatuh cinta berbunga-bunga banget seluruh dunia deh. Pokoknya teman produk, jelas langsung aku puterin aja ya.

Karena informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kita lanjut ke request berikutnya nih. Udah ada Tina yang request lagunya Teh Hijau darinya Tulus, masih ada gak? Terus juga ada Lala yang request lagunya Penyihir darinya Gendra Wari. Aku puterin ya teman pro 2 buat kamu yang lagi stay tune ya. Tadi juga masih ada request lainnya, jadi jangan kemana-mana, tapi informasi teman terbaik kamu.

masih teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya ya. Ada Maco yang request lagunya Fatin dengan Jangan Kau Bohong. Sama Ian yang request lagunya Ungu featuring Ani dengan Saat Bahagia. Iya deh, yang baru love-love nih, love-love. Jadi kita kasih aja lagunya supaya happy terus ya.

Kami masing teman terbaik kamu, teman Prada. Ada request dari Kunyil Grab yang request lagunya Melly dengan Ada Apa Dengan Cinta. Terus sama Bang Bro yang request lagunya Virgin dan Tentang Rindu. Ini kayaknya masih bisa ya teman Prada untuk request. Jadi masih aku tunggu sampai jam 12, oke? Okay?

Kalau yang masih teman terbaik kamu, teman pro 2, kita langsung ke request berikutnya. Ada Sria yang request lagunya Dragon Power, dan juga ada Jarang Mikir yang request lagunya Perunggu dengan Tapi menemani kamu ya. Ini masih bisa request ya, sekitar 2-3 lagu lagi aku tunggu sampai jam 12 nanti.

Netizen teman terbaik kamu teman Prodo. Ada Alisa yang request lagunya Duran Ferdi dengan Kisah Romantis. Terus juga ada Berbinar nih yang banyak banget request lagunya selesai. Langsung aja aku puterin buat yang mau request, sisa 1-2 lagu lagi ya. Ditunggu.

Roaming Rumah Sin, teman terbaik kamu, 47 Maret lewat 10 11 waktu Indonesia Tengah. Ada request dari April Korea, Korea, April ya tadi namanya ya. Request lagu Coldplay dan juga BTS dengan My Universe. Terus juga tadi ada Nanang yang request lagunya Sandy Sandoro dengan Malam Yang Biru ya. Masih bisa request satu lagi teman Pro 2, aku tunggu ya sampai jam 12 nanti.

0: Pirwasin teman terbaik kamu tadi ada siapa yang request lagu Iqro? Dia berpantun nih, kita bacakan pantun ya. Hai Karini cantik, mau request lagu Raim Iqro. Ke kebun memetik nanas.
1: Cakep.
0: Nanas dimakan dengan semangka.
1: Cakep.
0: Meskipun Banjarmasin panas, tetap dengerin Pradua.
1: Asik.
0: Makasih ya Kak Gumawo katanya. Oke, langsung aja diputerin sekalian nutup ya teman Pradua di lagu requestan ini. Nanti request next sore sama penyiar berikutnya dan juga malam sama penyiar yang lain. Oke, langsung aja dari Raim Loe deh dengan Iqro.

0: Diary dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah

0: Penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Santai Siang
0: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai Siang
0: Pro 2 FM.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2,
3: teman terbaik.

0: Valentine.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan.

Ada yang rumah sing teman terbaik kamu, teman Pro 13 lewat 16 waktu Indonesia Tengah, dan teman Pro 2 kita bahkan ada di Pro 2 Sport seperti yang udah aku bilang tadi ya, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang lagi stay tune di siang hari ini di Pro 2 Sport, bakalan kita ke informasi pertama dari dunia olahraga tentunya teman Pro 2, dan juga dari berbagai negara ya. Dan kali ini aku mulai dari informasi PBIPSI, di mana perkuat diplomasi untuk wujudkan pencak silat ke Olimpiade. Dan dikatakan bahwa PBIPSI terus memperkuat upaya membawa pencak silat menuju Olimpiade melalui pembenahan aturan dan diplomasi internasional. Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Zufri mengatakan proses tersebut tetap mempertahankan akar budaya pencak silat Indonesia, di mana menurut Karim pencak silat harus menyesuaikan diri dengan standar olahraga internasional tanpa meninggalkan nilai tradisi. Karim menyebut penyesuaian diperlukan agar pencaksilat memenuhi persyaratan olahraga multi-event seperti Olimpiade, namun PBFC tetap menjaga jelas budaya melalui kejuaraan dunia dan kompetisi single event.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

informasiin teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport. Teman Pro 2 kali ini datang dari PBJ Rosso konsisten mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang telah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun PB Jaya telah menorehkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England. Prestasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Duh, kesel banget.
4: Ada apa sih?
3: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
4: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
3: Iya sih, tapi bikin emosi.
4: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
3: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
4: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: mulai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kali ini datang dari Liverpool yang telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dilaporkan sebesar 55 juta euro. Di mana pemain berusia 27 itu yang juga mampu beroperasi sebagai bek kanan telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2019. Ia sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey. Dan tentunya dikatakannya bahwa kedatangan Araujo memperkuat lini pertahanan Andoni Iraola di tengah situasi cedera yang melanda Connor Bartley, di mana Joe Gomez kemudian Giovanni Leoni serta kepergian Ibrahima Konata ke Real Madrid.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Santai siang FM, teman terbaik kamu.

masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakalan ada santai siang spesial. Kita bakalan ngobrol-ngobrol teman Pro 2 sama salah satu event di Banjarmasin, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Banyarwangi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Dan tadi seperti yang udah aku bilang, kita bakalan ngobrol sama kakak-kakak nih, juri, juga project directornya, dan juga ada official partnernya dari Jumpa Got Talent. Nah, mungkin kalau dengar Got Talent-nya tuh udah kayaknya udah sering. Nah, nanti kita bahas kenapa namanya Got Talent dan lain-lain. Teman Pro 2, kita sapa dulu yang datang hari ini, ada Kak Bob, Kak Novi, dan juga Kak Ayu. Halo, selamat
2: Halo.
1: Siang.
2: Halo.
1: Sehat kah kakak-kakak semua, dalam keadaan sehat kah?
2: Banget.
3: Sehat.
2: Sehat ya.
1: Walaupun OTW-nya agak panas ya, agak terik Banjarmasinnya, tapi semangat banget aku buat ngobrol sama kakak-kakak ini tentang Jumpa Got Talent ini. Ini pertanyaan dasar tapi sangat ingin diketahui. Kenapa Jumpa Got Talent namanya? Dan ini sebenarnya apa sih gitu? Kan kalau Got Talent-nya secara nama tuh kayaknya orang-orang udah pada tahu beberapa gitu ya.
3: Betul.
1: Tapi kalau Jumpa Got Talent ini apa? Apakah persis atau mirip kah? Atau ini punya konsep yang berbeda dari Got Talent yang lain itu? Boleh, Kak Bob dulu mungkin ya sepertinya.
3: Oke, makasih. Jadi kita namain Jumpa Got Talent itu karena diinisiasi oleh Jumpa Square sebagai penyelenggara kegiatan.
1: Yes.
3: Dan di Jumpa Square kita minta bantuan beberapa official yang sebelumnya pernah membuat kegiatan di Jumpa Square sendiri.
1: Karena jadi, banyak kegiatannya gitu,
3: betul,
1: ya.
3: Betul, ada lomba menari, ada lomba menggambar, ada lomba nyanyinya. Jadi karena itu kita inisiasi, gimana kalau kita buat kegiatan dalam satu panggung namanya Jumpa Got Talent.
1: Oke. Okay.
3: Jadi nama Jumpa itu diambil dari si penyelenggara kegiatan.
1: Oke.
3: Okay.
1: Okay, jadi karena itulah namanya Jumpa Got Talent. Nah, betul. Tadi mengenai konsep, Kak. Ini tuh kan emang apakah konsepnya ini tuh apakah sama, aku bilang tadi ya, seperti yang Got Talent pada umumnya itu, atau ada sedikit yang berbeda nih di Jumpa Got Talent ini? Yang which is, ini kan masih buka pendaftaran juga ya, supaya betul, teman-teman betul. Yang sedang denger nih, supaya oh oke okay, ini loh kegiatannya gitu, gimana Kak Bob?
3: Ya, jadi sebenarnya itu keresahan kami semua ya.
1: Oke, okay.
3: Nah, keresahan kenapa di Banjarmasin itu banyak banget talenta-talenta yang menurut kami sebenarnya layak untuk dinaikin ke ajang yang lebih tinggi, tapi ada masalah di sana yang kami pahami sampai sekarang kenapa gitu loh. Nah, jadi berangkat dari itu, dari masalah itu, yuk kita buat satu panggung yang jauh berbeda dengan Got Talent pada umumnya di Banjarmasin, kategorinya Banjarmasin. Kita akan buat panggung yang lebih besar, lebih mewah, bahwa mereka semua itu bintang yang dari benua, makanya tagline-nya itu bintang dari benua.
1: Betul.
3: Jadi nanti di kegiatan nanti kita akan buat sespesial mungkin dari panggung, setup panggung, terus nanti kita ada juri-juri yang kita panggil juga itu cukup proper karena kita banyak masuk juri-juri dan kita saring juga.
1: Betul.
3: Jadi kita nggak dalam ngambil juri juga nggak sembarangan juga, kita lihat background check-nya, terus dia sudah pernah juri di mana aja. Itu yang buat spesial di Jumpa Got Talent kali ini gitu loh.
1: Ada 4 ya jurinya?
3: Ada 4, betul.
1: Oke. Okay. Lanjut Kak, boleh?
3: Termasuk saya juga, saya di sana akan saya mencari talent untuk di Jumpa Square nantinya.
1: Okay.
3: Itu kenapa kami sampaikan di flyer kami bahwa 10 pemenang nanti atau top 10 kami semuanya top 10 itu akan kami kontrak karena Jumpa Square akan cari talent-talent terbaik untuk dikontrak di KCM Belda dan Jumpa Square untuk sampai Desember nanti.
1: Wow.
3: Jadi itu benefit yang lain juga tuh, selain uang tunai, hadiah, merchandise dan lain-lain gitu.
1: Uang udah pasti dapat gitu ya.
3: Sudah
1: terus
3: pasti,
1: mereka ada apa, dapat surprise yang lain ya, itu tadi kontrak tadi
3: betul,
1: ya.
3: Betul, kita akan kontrak para talent-talent yang berpotensial akan kita naikkan gitu loh.
1: Yang berkemungkinan itu juga jadi rezeki tambahan lagi gitu.
3: Betul.
1: Ya. Karena pasti banyak project-project yang digodok sama Jumpa dan juga KCM gitu ya.
3: Betul,
1: kayak.
3: Betul.
1: Jadi yang belum bisa dipastikan apa, tapi sudah pasti akan dilibatkan.
3: Sudah pasti.
1: Oke. Okay. Ini berarti konsepnya mungkin di correct me if I wrong ya, Kak. Jadi ini memang benar-benar seperti audisi gitu kah sistemnya, benar apakah atau kayak gimana kah sistem yang dipakai sama Jumpa Got Talent ini?
3: Kalau dibilang audisi, boleh dibilang audisi juga.
1: Oke. Okay.
3: Tapi audisinya ini untuk mencari seorang entertaining gitu loh.
1: Oke. Okay. Fokusnya lebih ke situ.
3: Betul, karena banyak talenta-talenta di Banjarmasin secara skill oke banget.
1: Oke.
3: Okay. Secara skill oke banget, secara follower atau yang lain, engagement di media sosial, oke okay, banget. Tapi masih stuck di situ. Nah, kita tuh cari talent yang jiwa entertainingnya tuh tinggi. Karena dia akan bekerja atau nanti dia akan dikontrak untuk mengentertain orang-orang yang ada di sana.
1: Mungkin yang skill-skillnya predictable kali ya.
3: Betul.
1: Yang maksudnya yang sudah ada tapi nggak biasa kita sering lihat. Mungkin seperti itu ya, yang spesial gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, ada spesial. Ada faktor X yang buat kita tuh ini oke nih gitu.
1: Oke, ini talent nih emang best talent gitu ya.
2: Ciri khas gitu ya.
1: Betul. Setuju. Oke, nah ini kan tadi Kak Bob bilang kalau misalkan ini acara ini juga kolaborasi lah sama si Banua Creation tadi ya.
3: Betul.
1: Tadi aku ngobrolnya di off air, tapi mungkin boleh dijelasin lagi Kak, Banua Creation ini adalah apa sih gitu? Ternyata apa gitu Kak?
3: Oke, jadi sama ya, saya tuh banyak keresahan. Semenjak saya nginjak Banjarmasin 1 tahun yang lalu, saya banyak keresahan.
1: Kakak soalnya tadi katanya dari Kalteng ya?
3: Iya, saya dari Palangkaraya. Nah, keresahan saya tuh termasuk dengan manajemen atau kita sebutnya event organizer, banyak banget di Banjarmasin yang sangat berpotensial sebenarnya. Tapi saya melihat ada kekurangan dalam sebuah create event. Ketika teman-teman buat kegiatan di Jumpa Square, saya melihat masih banyak kekurangan. Nah, saya di Jumpa, namanya Jumpa Banua Creation.
1: Jumpa Banua Creation.
3: Saya singkatnya Banua Creation. Saya pengennya nanti di Banua Creation ini, teman-teman juga jadi, saya bilang nggak belajar, tapi bareng-bareng cari pengalaman bareng-bareng gitu. Supaya jadi indikator sebuah event di Jumpa Square. Bahwa ini loh, standarisasi event nanti kita seperti ini loh di Banjarmasin. Jadi semua event organizer atau production house atau apa sebutannya gitu ya, membuat sebuah kegiatan tuh yang benar-benar ngangkat ini para talent-talent gitu loh. Yang jago gambar diangkat jago gambar, betul. Yang jago menyanyi diangkat jago menyanyi gitu loh. Jadi pengennya si Jumpa Banua Creation itu mengajak teman-teman ini, partnership ini, supaya nanti kita buat kegiatan ya indikatornya ini. Jadi lebih gede, lebih besar, lebih meriah ke depannya gitu.
1: Oke. Udah dapet nih titiknya gitu ya. Intinya si Jumpa Gatelan ini dan juga si Banua Creation ini pengen kegiatan ini bukan cuman sekedar hiburan gitu ya, tapi ada impact setelah ini. Oke, nanti kita ngobrol barengan sama Kak Novi juga sama barengan Kak Ayu. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana, tapi berani rumah sih teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Erli Warrior Rumah Sin teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobong sama Kak Bob selaku event directornya gitu ya, daripada Jumpa Gotland ini sekaligus juga juri ya Kak Bob ya, di kegiatan ini. Nah, kita ngomong ngobrol dulu sama sebelum ke Kak Ayu nih yang juri. Kita ngobrol sama Kak Novi dulu nih, salah satu perwakilan ya, official partner dari Go Management, betul
2: Go
1: Kak?
2: Management.
1: Oke, gimana Kak lihat acara ini gitu. Tadi kan dari sudut pandang Kak Bob yang riwah dan pusing ya mikirin kegiatan ini ya, karena cumayan, ini aku bilang lumayan besar ya kegiatannya gitu.
2: Besar
1: dan
2: banget.
1: Ibaratnya ini pertama juga kayaknya di Banjar gitu ya. Nah, gimana nih kalau menurut Kak Novi sekaligus official partner yang juga berkecimpung lah untuk membantu dan lain-lain gitu, gimana Kak?
2: Oke, biasanya kita kan sering tuh sama Jumpa Square ya, tapi kali ini bener-bener event yang besar banget sih menurut aku. Karena dari prepare-nya aja dari Jumpa Square luar biasa banget. Kalau kita sih biasanya dari event-event kecil aja jumpa gitu. Dan jarang banget kita bikin event yang Got Talent ini di Jumpa. Jadi dan terima kasih banyak sih sama Pak Bob udah percaya sama Go Management salah satunya untuk ikut support di event kali ini. Karena ya rasanya campur aduk sih Kak. Ada apa ya, riwahnya iya dapet banget karena ada beberapa kan peserta yang tanya yang tidak sesuai sama
1: kriteria para, ya
2: ada yang nawar-nawar waktu lah atau ada nawar-nawar macam-macam lah, karena kan di situ ada nomor aku kan di
1: nara hubungnya ya,
2: iya ada nomor aku di situ juga. Okay. Jadi rata-rata peserta itu ke aku gitu, karena kan sebelumnya kita juga pernah bikin acara seperti ini tapi tidak sebesar dan seprepare ini gitu. Dan
1: jadi ini lebih beda lagi gitu ya peraturannya.
2: Sama-sama Got Talent juga, cuman tapi yang ini lebih besar lagi karena hadiahnya kan uang tunai. Ada door prize juga dan sponsornya juga banyak banget. Jadi ya hampir semua sih yang ikut, karena ya tadi kan di Banjarmasin kalau misalnya hadiahnya banyak, uang tunai pula,
1: excitingnya lebih tinggi gitu.
2: Excitingnya lebih tinggi banget.
1: Kak, ini kan di acara ini ada dua kategori gitu ya, 6 sampai 14 tahun sama 15 ke atas.
2: Benar.
1: Itu pertama aku mau nanya, ini berarti apakah 10 ini tuh tetap nyampur Kak, atau 10-10 kali dua kategori ini atau kayak gimana Kak?
3: Campur. Jadi kita kan cari yang dari perwakilan anak dan remaja.
1: Oke. Okay.
3: Dan kita kan cari dari top 10 itu juga dari dewasa.
1: Tapi kalau dewasanya tuh kan itu sebenarnya 15 plus kayak gitu aja kan.
3: Betul.
1: Itu berarti gak ada batas maksimal. Samsek
3: 60 tahun juga kalau lu pede
1: punya mantep masuk. Oke. Jadi dari kakak tadi kakak kan bilang banyak yang nanya tuh pertanyaan dan lain-lain. Emang pada saat misalnya karena aku belum baca detailingnya gitu ya, yang maksudnya dalam artian untuk peserta, per peserta tuh udah dikasih tau gak sih Kak ada batas menitnya gitu?
2: Ada.
1: Nah itu berapa menit Kak?
2: Minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Tapi rata-rata mereka kan ada kayaknya kayak kurang puas gitu kalau misalkan cuma 5 menit.
1: Jadi yang ada yang nawar-nawar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau umur kan rasanya tidak mungkin ya, karena tadi sudah dibilang
2: sudah
1: apa sebanyak setinggi-tingginya umur, kalau emang masih sanggup dan berbakat boleh gitu ya Kak Bob ya. Oke, jadi sejauh ini masih itu ya
2: Kak. Masih durasi sih yang ditawar-tawar oleh peserta.
1: Sejauh ini official partner tuh ada berapa Kak yang ikut bantu gitu di dalam kegiatan ini, yang di bawah Bandung Creation tadi ya, tapi ada berapa gitu official partner dari kegiatan ini?
3: Kita udah undang dari Palangkaraya.
1: Oke.
3: Okay. SMG Production nanti support kita di punya alat untuk support kegiatan.
1: Yep.
3: Terus dari Semusik juga kita akan datangkan satu talent, semoga tidak berhalangan talent
1: untuk
3: yang dari Palangkaraya.
1: Okay.
3: Terus ada Go Management diwakili sama Mbak Novi, ada talent kit, terus ada GAD Management, ada Kajol Management, ada The One Management. Terus Purwacaraka, kita juga disupport Purwacaraka untuk official partner. Purwacaraka sama-sama kita tahu salah satu sekolah terbesar di Indonesia yang untuk belajar musik lah. Kita juga gandeng Purwacaraka, terus kita juga disupport sama Kak Cembelda sendiri juga.
1: Okay.
3: Untuk secara promosi gitu. Jadi semuanya kita tayangin full di bioskop untuk promosi.
1: Okay. Saling saling bahu juga gitu ya, tapi betul, juga untuk supaya acara ini memang dapat dan kuat, betul, gitu. Nah, kita ke geser ke Kak Ayu nih selaku juri. Kak Ayu kan personalnya kuat banget ya, Kak, tari gitu. Iya. Kak, gimana sih pas ditawarin gitu jadi juri gitu? Apakah Kak Ayu tuh cukup excited gitu mengingat dari sekian banyak bakat, tari ini termasuk yang sering dipilih di ajang pencarian bakat seperti ini, betul ya?
4: Betul.
1: Oke, gimana Kak Ayu?
4: Berawal dari yang dihubungi ya, aku lihat ini kan pertama kali nih acaranya di kota Banjarmasin, jadi berarti aku tahu kan di luar daerah yang ada seperti ini. Jadi kayak wah ini kegiatan yang sangat amat luar biasa gitu loh, mewadahi orang-orang yang berpotensi. Karena sejauh ini, apalagi di tari ya, ini sejauh ibaratnya yang peserta kan bukan hanya tari ini,
1: betul.
4: Ada fashion show, ada band, ada penyanyi. Memang yang saya spesifiknya memang tari, cuman sebenarnya saya punya bakat di bidang lain,
1: ibaratnya
4: entah itu yang modelnya, entah itu penyanyinya. Jadi ibaratnya sebagai juri di sini mungkin saya bisa untuk melihat secara menyeluruh. Nah, untuk sebagai melihat talenta-talenta yang ada di Banjarmasin, ini sangat amat menjadi wadah yang luar biasa bagi mereka untuk bisa menampilkan potensi-potensi mereka yang ibaratnya selama ini yang mungkin tidak banyak yang masih terpendam gitu loh. Karena kebanyakan yang ajang-ajang yang diadakan sekarang itu adalah terbatas akan diwakili oleh sanggar, apalagi kalau tari ya, diwakili oleh sanggar, diwakili oleh sekolah yang masih membawa untuk individu dan tanpa batas, itu masih belum ada begitu.
1: Dan tadi acara ini jadinya lebih membuka jalan untuk yang pengen ikutan, tapi kayak tadi terhalang, harus
4: terhalang
1: komunitas kah, harus sanggar gitu ya. Jadi ini semua bisa ikut,
4: iya,
1: gitu ya.
4: Semua bisa ikut
1: asal ada bakat dan kemampuannya gitu ya.
4: Iya.
1: Apapun itu pula sebenarnya nggak dipilih-pilih, mau apapun yang emang dirasa ada faktor X tadi ya, Kak ya?
4: Iya.
1: Betul.
4: Yang dipilih pun tidak hanya dia punya bakat ya, yang dikatakan Pak Bob tadi, dia punya jiwa entertain, sesuatu yang mungkin bisa dijual ke orang banyak yang ibaratnya dia punya paket lengkap.
1: Betul.
4: Gitu.
1: Yang kita mungkin juga nggak duga-duga, nanti kita nggak tahu apa yang kita lihat di tanggal 15-16 tadi ya, Kak ya?
3: Betul.
1: Betul. Jadi nggak terduga. Mungkin Kak Ayu juga mewakili juri-juri lain yang tidak hadir hari ini gitu ya, bahwa emang peran juri nih membantu gitu, menguatkan oh yang mana nih yang paling entertaining gitu ya, Kak Ayu ya.
4: Yang bukan utamanya entertaining.
1: Betul.
4: Gitu.
1: Nggak hanya di bidang tari yang kayak aku bilang tadi, tapi juga tadi Kak Ayu juga menggeluti yang lain, otomatis semua mata juri yang lain pun seperti itu ya, melihat si peserta-peserta ini punya apa sih gitu ya, untuk jadi top 10 gitu ya tadi Kak Bob ya, jadi top 10 untuk bisa dipilih dan bisa jadi dari sekian banyak peserta. Tadi aku baru bahas GFR, Kak, berapa sih sudah yang masuk di berapa persen lah gitu untuk peserta yang sudah masuk di Jumpa Got Talent ini?
3: Secara peserta memang kita dari awal membatasin, karena
1: ini bukan sebanyak-banyaknya ya,
3: bukan sebanyak-banyaknya. Kita memang membatasin dari awal untuk semacam menyaring juga sih ya. Semacam menyaring. Untuk sekarang itu di 70%, kita akan cari 30%-nya di beberapa hari ke depan.
1: Betul.
3: Kita akan tutup pendaftaran di
1: 13
3: Agustus. Sekaligus technical meeting untuk seluruh peserta.
1: Oh, berarti hari terakhir itu juga hari technical meeting ya, Kak ya?
3: Karena kita tutup pendaftaran itu di jam 12 malam, jadi yang mendaftar terakhir dia mengikuti hasil technical meeting yang sebelumnya.
1: Oke. Jadi itu apa, hari terakhir pendaftaran cuma hamin 3 sebelum ke hamin 2 apa hamin 3?
4: 13 apa?
1: Hamin 2 ya?
3: Hamin 2
1: kegiatan. Jadi sudah dipastikan sudah harus siap di tanggal 15 gitu.
3: Betul.
1: Ya. Nah, kita bahas di tanggal 15 dan 16 ini apakah 2 hari tadi Kak yang seperti aku bilang di offer tadi, apakah itu tadi apa aja sih rangkaian kasarnya lah gitu supaya teman-teman tahu 15 itu ada apa, 16 itu ada apa, gimana Kak Bob?
3: Di tanggal 15 kita akan open gate. Jadi seluruh peserta Thailand yang sudah mendaftar dan berpartisipasi di technical meeting itu akan menampilkan talentanya di tanggal 15. Di tanggal 16 kita akan ada performance, full performance dari perwakilan masing-masing Thailand yang dari official. Jadi ada dari Purwacaraka, ada dari GAD dan lain-lain gitu. Sekaligus pembagian hadiah, door prize dan lain-lain di sana.
1: Berarti kegiatan si Got Talent ini akan difokuskan di hari pertama ya, Kak, di tanggal 15 ya.
3: Ya, audisinya tuh di situ.
1: Startnya dari jam berapa itu, Kak? Kalau open gate-nya juga dari jam berapa?
3: Open gate kita akan mulai pagi, jam 11. Kita rencanakan untuk pentasnya itu di sore hari.
1: Sore sampai malam sampai habis ya. Betul, sampai. Karena dihabiskan di tanggal 15. Betul. Itu. Karena sudah dibatasi juga tadi katanya pesertanya, jadi sudah tahulah perkiraan jamnya. Betul, mungkinnya dihitung-hitungannya berapa. Nah, tanggal untuk tanggal 16-nya lebih ke hiburan lah, entertaining sebelum. Betul. Pengumuman begitu ya, Kak. Betul. Ya. Itu juga sore kah? Atau
3: belum nanti tahu. kita umumkan di tinggal meeting ya. Kita pengennya sore. Kenapa sore? Mm-hmm. Karena kita ada lighting di sana.
1: Betul, betul, betul. Supaya lebih
3: semacam, jadi
1: supaya lebih megah gitu ya. Betul, gitu. Betul. Setuju. Kak, ini tuh apa sih yang menjadi turning point acara ini gitu? Biar meyakinkan teman-teman, biar ikutan lebih yakin lagi kayak aku ikut nih. Ini kan masih tanggal 10 ya, Kak? Okay. Tanggal 11. Maaf. Masih ada 2 hari lagi untuk mendaftar. Belum telat banget. Ya. Apalagi kalau sudah siap aja dengan skillnya, ini masih ada waktu gitu. Bener. Buat daftar. Apa yang menjadi turning point atau okay, aku ikut nih kayaknya gitu? Okay.
3: Kalau dari saya pribadi, kenapa harus ikut Jumpa Gak Talent ya? Mungkin teman-teman di luar sana ada kegiatan yang serupa atau gimana ya? Tapi kita dari juri-juri yang kita tampil ya, terus dari ragam hadiah, dari yang kita inginkan di luar kompetisi yang kita buat, kita pengen orang yang hadir di sana tuh memang jalannya Jumpa Gak Talent untuk ajang yang lebih besar.
1: Okay.
3: Kita pastiin mereka terpromosikan.
1: Okay.
3: Kita pastiin tuh, karena selain jaminan tadi itu ada kontrak di sana. Mm-hmm. Kontrak ini yang akan menjamin mereka untuk ke ajang yang lebih besar. Karena Jumpa Gak Talent kan gak berhenti sampai sini ya.
1: Okay.
3: Jumpa Gak Talent akan ada nanti, bisa jadi Jumpa Square yang melaksanakan, bisa jadi Go Management yang melaksanakan gitu loh. Jadi ini salah satu titik awal harusnya buat nanti yang mendaftar.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi kayak membukakan.
3: Betul. Betul ya. Kita hanya membuka peluang buat teman-teman.
1: Nah, tapi masalahnya juga peluang kadang belum tentu bisa kalau kita buka sendiri. Jadi Jumpa Square.
3: Betul.
1: Membantu untuk membuka
3: peluang. Mewadahi.
1: Oke. Okay. Nanti kita ngobrol di segmen terakhir lagi ya, kayak untuk menutup siaran siang hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune sama Prado setelah yang satu ini.
5: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: Santai siang. Pro 2FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Era-era masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seru banget ya nih buat teman-teman yang tadi udah jelasin juga berbagai benefit yang didapat gitu. Tadi selain kontrak top 10 tadi ya KBP ya, untuk top 10 si yang ikut Jumpa Got Talent ini juga nanti bakal ada total hadiah yang pasti uang tunai, merchandise juga door prize ya. Ini kan masih ada 2 hari nih Kak Novi. Nanti tadi kan katanya salah satu naruh hubungnya Kakak ya. Ini tuh bisa dihubungin kemana Kak? Boleh? Siapa tahu ada yang lagi denger nih sekarang mau sepertinya aku berbakat dan aku ingin ikut nih gitu. Okay. Bisa kontak Kak Novi di mana Kak?
2: Oh, biasa di WA ya, Pak ya.
1: Di WA
2: aku 0821 540 07683.
1: Oke, okay. Boleh boleh juga kali ya, mungkin kalau misalkan bisa ke Instagramnya di Jumpasker, mungkin bisa tanya-tanya ke sana ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lebih detail, mungkin kurang jelas dan lain-lain. Ini banyak sekali, tapi sudah detail sih, harusnya sudah jelas apa yang mau disampaikan. Dari umur, dari postingan mereka juga tadi dari sini kita juga tahu yang intinya adalah yang dicari yang entertaining gitu ya, kayak yang bisa bertahan gitu, bukan
3: betul,
1: hanya sekedar berbakat gitu ya Kak Bapak.
3: Betul.
1: Ada lagi mungkin tambahan nih Kak sebelum kita tutup gitu untuk kegiatan ini, berhubung juga masih 2 hari, which is 3 hari sama tanggal 13 nih gitu ya. Yeah. Pendaftaran 2 hari untuk pendaftarannya dan juga technical meeting, siapa tahu masih ada teman-teman yang masih mau tergerak untuk ikut. Sejauh ini kan belum full ya, belum.
3: Yeah.
1: Full kuotanya jadi masih aman, gimana Kak Bob dulu?
3: Buat teman-teman yang mungkin akan mendaftar karena malu ya. Ini banyak juga nih.
1: Mendaftar karena malu?
3: Dia mau mendaftar tapi aduh aku ikut gak ya, malu atau gimana, gak pede gitu. Jangan takut buat mulai.
1: Lagi?
3: Ya. Ada, ini lagi ada wadah. Lagi ada wadah di Jumpa Got Talent, silahkan beranikan diri, mungkin banyak-banyak dicermin dulu. Banyak-banyak dicermin, oke aku daftar hari ini. Yep. Gitu loh. Karena kita hanya sisa 2 hari lagi sebelum tutup pendaftaran. Dan ketika ada kendala, teman-teman juga bisa hubungin yang ada naruh hubung di sana atau masing-masing official partner boleh.
1: Okay.
3: Yang ada di sana. Silakan buat teman-teman yang luar sana yang ingin mendaftar, segera daftar karena kita akan tutup pendaftaran di tanggal 13.
1: Oke.
3: Okay. Gitu kalau dari saya.
1: Okay. Intinya sih enggak ada salahnya dulu untuk mencoba. Itu yang paling pentingnya, karena kadang kayaknya ya menurut aku lebih menyesal gak mencoba sama sekali daripada mencoba tapi gagal tuh gak apa-apa, tapi sudah mencoba.
3: Betul,
1: ya Kak Bapak. Jadi kita coba dulu aja, aku kayaknya ikut gak ya teman produk
2: mentalnya, kita uji mentalnya dulu.
1: Betul, setuju ya kan? Tapi memang kalau orang-orang ikut ke, kegiatan itu kan gak bisa, sebenarnya gak bisa sekali ya, maksudnya ikut lagi. Ada yang lucky mungkin sekali ikut langsung dapet juara atau apa, tapi juga yang namanya berusaha tuh gak bisa satu, ada prosesnya.
2: Iya, gitu ya. Gak instan lah.
1: Betul, kalau dari Kak Novi ini mungkin tambahannya, apalagi Kak Novi ini yang sering menampung orang-orang yang bertanya gitu ya.
2: Bener.
1: Apa yang bisa menguatkan teman-teman nih dalam 2 hari ini untuk kayak oke, join nih Jumpa Got Talent gitu, apa yang menurut Kak Novi perlu mereka tahu gitu?
2: Biasanya kan sering banget nih ke go management tanya, kapan sih katanya tuh event-event yang kalau biasanya kan kita tari ya tari aja,
1: betul.
2: Menyanyi ya menyanyi aja, mewarna-warna aja. Nah di sini udah dibikinkan nih event Got Talent yang menerima all talent apapun, karena kan kemarin juga ada salah satu sulap dan karate juga yang dimana mereka itu merasa itu tuh bukan talent gitu, karena kan kayak apa ya, kayak karate itu atlet ya,
1: iya.
2: Tapi aku bilang coba aja gitu, karena kan mereka juga pernah ikut kan di acara kita juga tuh di salah satu venue dan mereka juara 1. Dan aku bilang ikutin lagi di sini karena ini banyak banget talent-talent yang baru-baru untuk bergabung dan ditandingkan kembali, dan jangan sampai kelewatan deh intinya kalau misalkan di Jumpa Got Talent ini, karena mereka kan tanya ke aku, kapan nih hadiahnya uang? Kapan nih hadiahnya yang besar, dapat sponsor yang besar-besar? Nah, ini udah dibikinkan nih. Jadi yang para-para yang udah ngomong begitu harus ikut sih, harus daftar pokoknya.
1: Udah di note ya. Ini
2: bener.
1: Minta bikinkan acara udah dibikinin.
2: Iya, benar.
1: Walaupun sepusing kata Kak.
2: Iya, pusing banget.
1: Tapi udah dibikinin, otomatis maksimalkan diri.
2: Benar
1: gitu.
2: Banget,
1: dan
2: Kak.
1: Tadi benar kata kita enggak ada yang tahu rezekinya tadi, jadi mau yang toh ini acaranya memang enggak ada batas selain umur pun maksimalnya juga enggak ada gitu,
2: gak
1: minimalnya
2: ada
1: aja gitu kan. Jadi apapun bakatnya, coba aja dulu gitu.
2: Iya.
1: Kayak karate tadi kan mungkin secara ini, iya, kayaknya bukan talent deh.
2: Bukan talent.
1: Belum tentu gitu ya, belum tentu. Jadi ikut aja dulu, betul ya Kak?
2: Bener, bener banget.
1: Oke, dari Kak Ayu mungkin Kak terakhir mewakili juri yang lain juga mungkin.
4: Oke, ini bukan ajang kompetisi biasa.
1: Oke.
4: Ini adalah kesempatan kalian untuk bisa menampilkan bakat terbaik kalian dan menunjukkan siapa diri kalian. Gitu.
1: Oke, jadi yang merasa memang punya bakat, punya personal branding yang cukup bagus, yang kayaknya cuman terpendam atau cuman di sosmed kalian aja, ini mungkin tempatnya.
2: Benar.
1: Iya, betul ya. Untuk orang bisa melihat selain kalian, juri juga harus lihat nih, juga harus lihat. Siapa tahu kalian di bagian dari top 10 itu dan langkahnya tadi kayak Bapak ya, tidak terhenti di sini, tapi banyak jalan lain yang bisa dibukakan lewat kegiatan.
2: Benar.
1: Betul?
4: Menjadi awal baru.
1: Betul, menjadi awal baru. Siapa tahu yang awalnya di rumah-rumah aja, mungkin habis ini jobnya padat, kita nggak tahu
2: benar.
1: Ya.
2: Dari kaum rebahan kan.
1: Betul, nggak dijanjikan banyak, tapi siapa tahu rezekinya di sana gitu
2: benar.
1: Ya. Oke, thank you banget Kak Ayu, Kak Novi dan juga Kak Bob. Semoga acaranya lancar ya.
3: Thank you.
1: Kita betul support dari publikasi juga, kita support juga. Pengen tahu juga nih gimana sih sebenarnya talenta-talenta bintang dari Banua. Betul ya, itu tagline-nya betul ya.
3: Bintang
1: dari Banua. Semoga benar-benar bintang yang memang bersinar. Amin. Yang bukan hanya sebentar tapi lama gitu ya. Oke. Sehat semuanya Kak. Amin. Sampai hari H ini karena padat sekali apalagi di tanggal 15-16 gitu ya. Semoga aman lancar kegiatan ini dan bisa.
2: Amin.
1: Siapa tahu ini bukan jumpa gatalan yang saat pertama tapi bakal jadi terus-terusan.
2: Amin, amin.
1: Oke, teman Pro 2 ini juga nanti masih ada di beberapa acara lainnya, jadi jangan kemana-mana tapi biar masih teman terbaik Kak.

Rewang Remasin, teman terbaik kamu, teman pro 2, thank you banget ya udah stay tune di rangkaian satu siang. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol juga sama Jumpa God Talent. Kayaknya seru banget ya teman pro 2, kamu kalau tahu udah punya bakat, go aja teman pro 2, masa gak ikutan sih? Ya, langsung aja teman pro 2 ya. By the way, 52 menit lepasnya pukul 14 waktu setengah, jangan kemana-mana. Setelah ini, bakalan ada Febri yang bakal nemenin kamu, Ani pamit ya. Thank you sekali teman pro 2, semoga happy, have fun. Ketemu hari Kamis lagi, oke, bye-bye.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Santai siang. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bantog, Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang menuju sore ya. Kita di jam 3 ini teman-teman barengan aku Febri, tentunya di cuaca yang aduh panas banget ya. Jadi buat teman-teman kayaknya jalanan juga enggak terlalu ramai sih, kecuali mungkin buat anak sekolah yang baru-baru aja pulang, karena ini jam-jamnya ya selebihnya sih aman teman-teman, yang aku pantau dari CCTV dan juga jendela Pro 2 Banjarmasin. Barengan aku Febri teman-teman dari jam 3 ini sampai nanti kelar pukul 7 di waktu Indonesia Tengah, kita bakal ketemu dengan info-info dari ragam peristiwa dulu ya. Jam 3 terkait ini ada himbauan dan ada pemberitahuan juga dari PDAM, air baku yang terintrusi ya. Nanti deh kita bahas pokoknya selanjutnya. Nanti jam 4 kita di tiap hari Selasa itu biasanya barengan Fakultas Usluhuddin ya teman-teman, bakal ada siaran keagamaan tentunya di hari ini, dan di jam 5-nya seru-seruan bareng Request Time tentunya. Dan buat teman-teman yang pengen update-update dari traffic, mungkin tau lagi ada apa nih di kantornya, lagi ulang tahun Pep, atau mungkin udah ada yang pasang-pasang bendera kantornya, boleh banget di update. Save nomor kita di 0811-5111-420. Aku senang banget kalau kalian ada yang kabar-kabarin, siapa tahu di kantor, di tempatnya, atau mungkin di rumah kalian lagi apa yang seru-seru banget. Biar jadi ini juga ya buat teman-teman kayak, oh ternyata di kantor sini lagi ini nih, lagi apa, lagi ngapain gitu, atau mungkin udah menyambut kemerdekaan. Begitulah teman-teman, karena Agustus kan memang udah bulan kemerdekaan kita dan juga bertepatan dengan ulang tahunnya Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76 ya tahun ini ya. Anyway, kita bakal ketemu dengan info-info tadi yang udah aku kasih tahu, jadi jangan kemana-mana, kita bakal ketemu Justin Bieber dulu di sore ini.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat. Perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

RRI Pro 2 menyerbasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomong-ngomong hi-fi, mereka juga ada bikin lagu baru ya, jangan lupa didengerin teman-teman. Siapa tahu kalian kangen lagi ya sama hi-fi yang memang mau mulai kembali dengan, kalau nggak salah single baru ya teman-teman, bisa dicek aja tuh DSP favorit teman-teman. Anyway, tadi aku udah bilang ya kalau kita akan bahas terkait air bersih di Banjarmasin, terutama yang diberitakan oleh PAM teman-teman. Nah, ini kabar yang mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu atau ada yang kayak tahu-taunya sekilas-sekilas aja kita bahas nih. Jadi kadar garam ini naik teman-teman, dan PAM Banjarmasin ini akan menghentikan total intake yang ada di Sungai Bilu. Ini melonjak hingga 2119 ppm pada Senin kemarin teman-teman, di 10 Agustus 2026, yang mana kondisi ini membuat operasional intake Sungai Bilu dihentikan sementara dan berdampak terhadap penurunan debit distribusi air kepada pelanggan. Jadi buat kalian-kalian yang kayak, loh kok ini air tiba-tiba agak-agak kecil, ini teman-teman sebabnya. Jadi kayak ini adalah akibat dari intrusi air laut akibat puncak musim kemarau yang membuat kadar garam air baku di PT Air Minum Banjarmasin itu melonjak. Nah, penghentian intake di Sungai Bilu dilakukan juga karena kondisi air baku ini belum memungkinkan untuk mendukung proses pengolahan dan pelayanan secara optimal. Jadi dari PAM Banjarmasin kini menyiapkan sejumlah langkah alternatif teman-teman untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pemanfaatan air dengan kadar garam di atas standar untuk kebutuhan tertentu, misalnya mandi, cuci, kakus atau MCK, dan pelaksanaannya tetap akan memperhatikan ketentuan dan aspek keamanan yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat ini dapat berjalannya sesuai kondisi yang tersedia. Kita bahas lagi ya setelah yang satu ini teman-teman.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya. Untung belum jadi di-upload.
0: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu atau Pro 2. Lanjut ya, ini masih bahas terkait kadar garam yang naik dan pemerintah masih ini menghentikan total indeks Sungai Bilu, teman-teman. Dari Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Zulbadi ini mengatakan kondisi air baku saat ini menjadi tantangan yang harus memang dihadapi bersama. Menurutnya, diperlukan sekali teman-teman langkah cepat dan terukur agar pelayanan kepada pelanggan tetap dapat dipertahankan. Jadi memang untuk dampaknya ya, penghentian sementara indeks Sungai Bilu itu memang dirasakan di sejumlah wilayah. Dari Banjarmasin Barat sendiri, distribusi air teman-teman ini mengalami penurunan sekitar 40%, sedangkan wilayah booster S Parman turun sekitar 39%. Jadi ada waktu-waktu tertentu kalau bisa teman-teman ditampung ya air-airnya. Dan penurunan debit ini juga terjadi di Banjarmasin Selatan serta Banjarmasin Timur yang masing-masing mencapai sekitar 8%. Dan Banjarmasin Utara turut mengalami penyesuaian distribusi akibat keterbatasan air baku. Dan akhirnya salah satu solusinya teman-teman ini untuk menjaga pasokan, manajemen PAM Banjarmasin mengoptimalkan transfer air dari IPA 2 Pramuka menuju IPA 1. Transfer ini dilakukan dengan kapasitas sekitar 1000 meter kubik per jam sehingga debit pelayanan IPA 1 masih dapat dimaksimalkan sekitar 1750 meter kubik per jam. Nah, mungkin buat teman-teman kalau memang tidak dipakai banget ya, pokoknya harus dicek deh. Misalnya kalian ngisi air atau memang lagi nyuci, itu jangan sampai deh meluber-luber banget. Sayang teman-teman airnya, karena kita lagi agak-agak ada krisis. Kalau bisa ditampung juga, kalau yang pakai tandon mungkin lebih oke karena bisa nampung langsung. Dan ya seenggaknya kalau tidak penting-penting banget ya berhemat dulu teman-teman, karena kita gak pernah tahu tiba-tiba gak bisa mandi gimana. Kan susah juga.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini mereka apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
5: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
5: Masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, ini masih ngobrolin terkait intrusi air laut, teman-teman yang mengancam air baku Banjarmasin. Jadi ancaman intrusi air laut ini mulai membayangi kualitas dan ketersediaan air baku di kota Banjarmasin. Dan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah masih dalam menjaga pelayanan air bersih, teman-teman, kepada pelanggan di tengah musim kemarau. Dan dari Direktur Utama Pam Banjarmasin, Zulbadi, ini menegaskan persoalan ini tidak mungkin ditangani oleh satu bidang. Jadi seluruh pegawai harus bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dan terkait ini, Zulbadi ini berharap konsep 3K tidak hanya bisa diterapkan ketika musim kemarau dan kondisi air baku mendapati tekanan. Ia ingin komunikasi dan koordinasi dan kolaborasi menjadi budaya kerja di lingkungan PAM Banjarmasin, terutama untuk ini ya teman-teman, terkait penanganan resiko-resiko yang terjadi, salah satunya dari air bersih yang berkurang gara-gara ya bisa macam-macam ya, entah itu memang pasokannya, kerusakan mesin, atau bahkan ini intrusi dari air laut yang membuat air kita ini menjadi lebih asin ya teman-teman. Dan ini kalau kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari mungkin nggak yang terlalu berdampak signifikan, tapi untuk air minum, nah ini yang mungkin agak-agak susah. Mungkin ada sedikit proses lainnya, ada yang mungkin gak tahan, atau bahkan mungkin untuk kulit sendiri, buat teman-teman yang terbiasa menggunakan air tawar mandi, pasti terasa sih kalau mungkin buat kalian. Jadi harapannya memang untuk ini bisa ditangani dengan cepat, karena kondisi sumber air baku ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena itu kecepatan merespon setiap perubahan ini nilai menjadi penting. Dan dengan penguatan 3K, PAM Banjarmasin ini berupaya memastikan ancaman terhadap air baku tidak berkembang dan menjadi gangguan pelayanan bagi kita semua.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: mampu.
2: Bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
8: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
7: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
8: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

RRI Pro 2 menyerap teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu deh tadi infonya ya terkait kadar garam yang sedang naik dan ini menjadi intrusi bagi air baku Banjarmasin. Dan sedikit teman-teman mungkin dari pantauan CCTV kota Banjarmasin ya, kita lihat dari kalian-kalian yang mungkin mau pulang, ini untuk jembatan Alalak arah luar kota terlihat aman jaya sentosa, belum ada keributan-keributan. Kemudian juga dari jalan Lambung Mangkurat ini depan beberapa bank ini juga terpantau aman ya teman-teman ya. Ini untuk kita cek-cek lagi teman-teman, yakni dari ini biasanya yang rame jalan Es Parman mungkin akan rame, ini mulai terpantau agak-agak sedikit padat. Jadi buat kalian-kalian yang ingin ini ya berpergian atau mungkin pulang dari kantornya, ini bisa berhati-hati lagi dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada siaran keagamaan yang menemani kita semua di jam 4 nanti. Tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, penanganan anak tidak sekolah di Kalimantan Selatan terus dilakukan secara bertahap untuk menekan angka putus sekolah di Banua. Pertolongan ini dipengaruhi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, hingga minimnya sarana transportasi pendukung. Masalah ATS menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR Kalsel dalam rapat kerjasama bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Senin 10 Agustus 2026. Pertemuan ini membahas langkah taktis untuk mempercepat penuntasan ATS secara menyeluruh dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, puluhan generasi muda Kalimantan Selatan menunjukkan bakat dan kreativitasnya melalui ajang Kreativisia 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalsel dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tahunan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus menampilkan kemampuan terbaik mereka. Sebanyak 23 peserta mengikuti lomba vokal kategori pop Indonesia dalam ajang Kreativisia 2026. Dan dalam kompetisi tersebut, para peserta tampil menunjukkan kemampuan olah vokal di atas panggung Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin, Selasa 11 Agustus 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengimbau masyarakat menghentikan kebiasaan membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Haji Husni Tamrin, mengatakan imbauan ini diperkuat menyusul terjadinya 23 titik kebakaran di wilayah Banjarmasin sejak 15 Juli hingga 10 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik.

0: RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore dan alhamdulillah kita tentunya dipertemukan kembali dengan siaran keagamaan ya di setiap hari Selasa, biasanya bersama Fakultas Usluhuddin dari UIN Antasari. Dan saat ini udah ada Jaki nih. Alhamdulillah, sehat Jaki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga tentunya untuk narasumber kita Pak Ibnu.
2: Iya.
0: Assalamualaikum Bapak. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Dan hari ini kita akan langsung mungkin mendengarkan ya untuk siaran keagamaan yang dipandu oleh Zaki terkait kesalehan sosial. Kita akan langsung aja menyerahkan kepada Zaki. Jadi silakan ya Zaki untuk mengambil alih.
1: Oke, terima kasih kepada Kak Febri sebagai penyiar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala maba'. Kali ini kita bersama lagi di seminar siaran keagamaan bersama Fakultas Usluhuddin dan Humaniora. Jadi kali ini bersama saya kembali, yaitu Muhammad Zaki Mubarak, kembali sebagai host menemani teman-teman RRI Pro 2 kali ini. Teman-teman semua, jadi pembahasan kali ini lumayan unik dan relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kesalehan sosial itu pembahasan tentang bagaimana kita tidak hanya secara spiritual saja, tetapi bagaimana merefleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita bersama Ustaz Haji Ibnu Arabi, MPLI. Dan kali ini kita pembahasannya tentang kesalehan sosial. Kita persilahkan kepada Bapak untuk mukaddimah pertama, Bapak.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah ya, sore yang cerah ini kalau tidak disebut panas ya. Kita bisa sama-sama ya menikmati keadaan lingkungan kita hari ini yang di musim panas ya. Hari ini saya ingin membawa satu tema ya tentang kesalehan sosial yang mudah-mudahan ini dapat difokuskan ke arah apa namanya, tidak sekedar kehidupan beramal ibadah di atas sajadah ya, tapi lebih kepada berdampak kepada lingkungan dan masyarakat, kira-kira begitu ya. Nah, karena seringkali kalau mendengar kata soleh ya, yang muncul di pikiran orang itu adalah orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Intinya orang rajin beribadah lah, kira-kira begitu. Nah, itu tidak salah dan memang itu benar ya. Tapi kalau itu kan berdampak secara pribadi bahkan dalam kesendirian, kira-kira begitu. Artinya dia tenang dengan sholatnya, dia merasa damai dengan bacaan Qur'annya, dia merasa apa namanya, tidak terganggu dengan zikir, bahkan dia merasa nyaman dengan puasa dan seterusnya. Itu semuanya adalah dampak yang dirasakan oleh orang yang beribadah begitu, dan itu adalah saleh ya. Salah satu definisi saleh itu yang saya ingat begitu, itu adalah saleh itu man adda huquqallah wa huquqa ibadih. Jadi orang yang bisa melaksanakan hak-hak Allah dan juga bisa melaksanakan hak-hak hambanya. Nah, kalau hak-hak Allah kita barangkali sudah tidak perlu bahas ya, karena ini sudah sering kali dan bahkan itulah yang kita terus tingkatkan. Nah, sekarang kita mencoba merambah ke bagian yang kedua, yaitu wa huquqa ibadih, dan hak-hak hambanya. Nah, misalnya kalau boleh saya menerjemahkan kesalehan sosial ini secara sederhana adalah kemampuan seseorang menerjemahkan keimanan dan ibadahnya menjadi perilaku yang memberikan kebaikan, kemanfaatan, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi kehidupan bersama. Jadi sosial itu kan adalah hubungan interaksi antara orang kan begitu, termasuk dengan lingkungan. Nah inilah yang saya maksud sebagai kesalehan sosial gitu. Nah jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dirasakanlah oleh orang lain. Nah kalau sholat kan misalnya tapi masih suka menyakiti tetangga kan gitu ya, tentu ada yang perlu dievaluasi gitu. Bukan sholatnya yang salah ya, tapi orangnya ini yang perlu di ini. Nah kira-kira begitu. Lalu ketika orang tadi sudah sholat, sudah puasa, sudah zikir misalnya, tapi misalnya buang sampah sembarangan, nah sehingga orang lain terganggu gitu. Nah lalu sudahkah ibadah kita itu melahirkan kesalehan sosial? Nah begitu. Jadi kesalehan sosial itu sesungguhnya adalah kesalehan yang mempunyai dampak sosial ya. Nah jadi kalau kita ambil salah satu contoh sederhana dan bahkan sangat sederhana ya, tetapi cukup penting, itu adalah berkenaan dengan menjaga kebersihan ya. Jadi bersih itu bukan sekedar kebiasaan, tapi kalau dalam bahasa agama dia adalah bagian daripada iman. Nah kalau kita mengutip hadis Nabi misalnya, at-tuhur syatrul iman, yang namanya bersih atau suci itu merupakan sebahagian dari iman. Atau hadis yang lain misalnya, an-nadhafatu minal iman, ya apa namanya, kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Nah oleh karenanya apa, Islam dalam hal ini itu sesungguhnya memberikan perhatian yang besar ya terhadap kebersihan dan kesucian. Jadi kalau kita mau sholat disuruh wudu dulu gitu, disuruh membersihkan badan, jaga pakaian, bersih tempat gitu. Nah tapi juga kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini kira-kira apa namanya arah dari apa yang
1: kita bahas kali ini,
3: kira-kira begitu saya gitu.
1: Oke Bapak, mungkin ini ada satu peristiwa ya Pak yang mungkin sedang terjadi mungkin ya di Banjarmasin. Itu kebakaran hutan ya Pak ya. Nah mungkin nanti kita akan sambung ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman RRI Pro 295,2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi kita pembahasan berikutnya, yaitu yang sebagaimana tadi saya jelaskan di akhir, itu tentang kebakaran hutan. Jadi saya pernah berjalan di sekitaran Banjarbaru, itu pernah terjadi kebakaran. Lalu ada beberapa mungkin batang pohon yang mungkin jatuh, sisa kebakaran itu, lalu ada dedaunan di jalan-jalan raya itu. Dan ini sangat-sangat membuat sulit lah untuk dalam perjalanan. Selanjutnya ada juga beberapa sampah-sampah plastik, mungkin barangkali ya sejenis botol ataupun yang bentuk gelas, itu sering kita anggap remeh ya dan sepele. Dan ini siapa sih tanggung jawabnya untuk membersihkan ya Pak ya? Yeah. Oke, jadi kita akan melanjutkan. Bagaimana sih Pak mengenai tentang sampah-sampah yang berada di tengah jalan tadi, lalu siapa sih yang bertanggung jawab untuk membersihkannya?
1: Oke. Ya. Dalam hadis ya disebutkan wa imatatul ada anit tariq sadaqah, yang artinya menyingkirkan gangguan itu dari jalan itu nilainya adalah sedekah gitu. Ya, kalau banyak ya yang namanya nilai sedekah itu, senyum juga sedekah ya. Menolong orang miskin juga sedekah, memberi makanan juga sedekah, memberi uang yang membutuhkan adalah sedekah. Tetapi ya ketika menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain itu dari jalan, itu juga merupakan sedekah gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalnya menemukan tadi sampah di jalan, lalu kita ambil dan kita buang ke tempat yang semestinya, itu bukan pekerjaan yang biasa itu. Itu bukan pekerjaan yang rendah. Itu nilainya adalah amal. Nah, itu adalah kepedulian dan itu adalah bentuk kesalehan sosial yang dimaksud. Okay. Jadi kalau ada tadi ya bahasa kitanya ratik ya, kalau tadi ranting-ranting pohon yang bekas tumbang karena angin atau tadi bekas terbakar misalnya. Nah, itu ketika mengganggu di jalanan, lalu kita ambil, kita singkirkan, nah itu amal. Itu. Nah, dan itu kepedulian itu. Nah, dan itulah yang disebut bentuk kesalehan sosial ya. Jadi jangan berpikir bahwa itu kan bukan sampah saya gitu. Tapi katakanlah ini lingkungan saya. Jadi kalau saya tidak membersihkannya, ya maka lingkungan saya akan jadi kotor kan gitu. Jadi kesalehan sosial dalam hari ini itu, dalam hal ini itu adalah bagian dari diri kita di dalam lingkungan kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah, saya sebenarnya berharap begitu dengan tema ini ya tidak terlalu muluk sih sebenarnya, tapi mari kita menghindari hal-hal yang kecil tetapi itu cukup bermakna. Ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jika ada sampah sebenarnya ketika kita mencomotnya kemudian meletakkannya di tempat sampah itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kalau mengutip ayat Al-Qur'an ya, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan di muka bumi itu ada, itu karena apa? Karena tindak tanduk manusia itu sendiri. Nah, ketika dampak negatifnya dirasakan, maka ya itulah konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Artinya begini, kalau dalam urusan sampah misalnya, ketika kita merasakan lingkungan itu bersih, kan yang nyaman kita juga kan, tidak orang lain kan begitu. Nah, ini yang sangat kita harapkan gitu. ketika bersih ya tentu saja nyaman kan, dan ketika nyaman lalu itu membuat kita damai nyaman. Gitu
0: tenang
1: sebetulnya. Ya tenang gitu. Jadi hal-hal yang kecil misalnya bungkus plastik, botol plastik gitu. Nah kalau itu dilempar di mana saja ya memang
0: sepele ya
1: Pak. Sepele sekali gitu. Tapi kalau itu dilakukan oleh banyak orang, wah gitu.
0: Menumpuk langsung.
1: Nah, akhirnya jadi menumpuk. Nah, pertanyaannya nanti, terus ini siapa yang bertanggung jawab, kan begitu.
0: Betul.
1: Ya, sesungguhnya itu berawal dari masing-masing orang. Ya, karena dalam bahasa Quran tadi, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Jadi, kerusakan itu ada yang muncul di muka bumi itu sebenarnya akibat tindakan manusia itu sendiri. Artinya dalam pemahaman sederhana ya lingkungan kotor itu kan karena tindakan kita sebenarnya. Tapi kalau kita melakukan membersihkan, nah itu berarti yang tadinya kotor menjadi bersih. Atau yang sudah bersih dengan tidak mengotori. Nah itu kan begitu. Jadi membersihkan itu kalau memang lagi kotor. Tapi kalau tidak mengotori itu yang sudah bersih ya jangan dikotori
0: lagi.
1: Jangan dikotori lagi lah kira-kira begitu. Padahal kita tidak mengotori itu sudah dahsyat sekali gitu ya. Apalagi kalau kita bisa melakukan pembersihan ya. Atau ya katakanlah budaya bersih gitu ya. Nah, selama ini barangkali yang perlu menurut saya kesadaran itu memang dari orang, artinya dari subjek kebersihan itu sendiri dalam hal ini adalah kita sebagai manusia ya gitu. Nah termasuk juga kita yang istilahnya remaja begitu perlu ini menjadi pionir-pionir ya untuk menjaga kebersihan itu. Nah, misalnya kalau di sekolah itu misalnya setiap makanan yang sudah habis dimakan kemudian ada bungkusnya, ada tempatnya, kalau memang harus dibuang ya berarti dimasukkan ke tempat sampah gitu. Nah kalau di masyarakat yang lebih umum misalnya sekarang ada budaya makanan itu dibawa dengan wadah sendiri.
0: Oh iya betul.
1: Ya misalnya kalau air minum itu misalnya membawa botol
0: tumbler dan, itu
1: ya tumbler ya yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau sudah habis diisi kembali. Nah, itu kan termasuk mengurangi sampah ya.
0: Betul.
1: Nah begitu. Meskipun nilainya kecil, tapi kalau ya misalnya kalau kita di lingkungan kampus ya, itu kan berapa
0: banyak itu
1: banyak ya. Orang mahasiswa ya. Kalau satu-satu membuang sampah ke sembarang tempat itu pasti jadi kotor. Tapi betul. Kalau semuanya menjaga, itu akan dengan secara otomatis kan bersih. Nah kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil lah sebenarnya, nah itu akan berdampak sangat-sangat besar jika dilakukan secara sadar oleh setiap orang gitu. Jadi pada saat itulah apa yang kita lakukan itu menjadi dirasakan oleh orang lain. Nah ketika sama-sama melakukan tindakan membersihkan atau paling tidak mengotori istilahnya, nah maka itu sudah sangat bermanfaat ya bagi lingkungan kita, dan inilah yang saya maksud sebagai kesalehan sosial. Nah kira-kira begitu.
0: Oke, mungkin ini memberi contoh ya Pak ya, simpelnya itu mungkin kalau kita jalan kemana-mana itu mungkin bawa bekal sendiri mungkin ya kan Pak ya, atau kotak makan untuk mengurangi sampah langkah itu. Awal dari diri kita ya Pak ya. Oke, teman-teman RRI Pro 2, kita akan melanjutkan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Alhamdulillah, kita memasuki sesi terakhir, teman-teman RRI Pro 2. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat dari merefleksikan atau melakukan daripada kesalehan sosial ini. Oke, kita persilakan kepada Bapak untuk mengenai manfaat apa saja sih Pak setelah kita melakukan panjang lebar tadi.
3: Oh iya, ya kesalehan sosial itu tadi kalau kita lakukan dampaknya seperti apa?
2: Betul.
3: Nah, secara singkat adalah bahwa ketika kita melakukan kesalehan sosial, orang lain merasakan kebaikan kita. Nah, itu soleh sudah secara sosial. Artinya bahwa keberadaan kita itu di tengah-tengah orang lain itu dirasakan manfaat gitu. Itu adalah soleh secara sosial. Kalau dalam bahasa hadis kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat kepada banyak orang gitu atau kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin baik gitu. Kalau kita ingin disebut soleh ya cukup apakah kita melakukan sesuatu yang membuat lingkungan lebih nyaman misalnya, atau apakah keberadaan kita itu membuat orang lain merasa aman misalnya, atau ketika kita berperilaku itu membuat lingkungan menjadi lebih bersih misalnya, itu perilaku, berarti perilaku bersih ya, maksudnya begitu. Setelah saya ada ya gitu, apakah tempat itu menjadi lebih baik? Nah ini kalau orang dahulu itu karena memang mereka orang-orang tua maksud saya ini ya, yang sepuh-sepuh itu seringkali mereka kalau datang ke satu tempat mereka tidak berdiam diri, bahkan mereka secara sukarela kalau lihat sampah misalnya mereka membersihkan gitu. Padahal misalnya itu dia datang katakanlah ke tempat anaknya yang jauh dari desanya. Nah, begitu dia di pagi hari pulang jalan dari masjid atau musala lihat sampah, dia dengan secara otomatis itu merasa tidak nyaman dengan adanya sampah-sampah itu dan akhirnya memungut dan membersihkan. Nah ini sungguh adalah tindakan yang sangat-sangat mulia ya, dan ini dicontohkan oleh orang-orang tua kita begitu. Nah harapannya sebenarnya bagi kita-kita ini generasi yang ya kalau disebut generasi Z atau generasi Alpha begitu ya. Nah, cobalah kita memulainya dengan hal yang lebih simpel begitu. Sehingga kalau ditanyakan apa sih manfaat dari kesalehan sosial? Nah, ya tadi ketika orang lain menjadi lebih nyaman, ketika orang merasa lebih aman, lebih bersih, lebih baik begitu, Nah, itu adalah manfaat dari kesalahan sosial itu gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir yang terlalu besar gitu. Cukup sebenarnya hanya apa yang bisa saya lakukan. Maka nah itulah amal saleh saya. Itu. Ini sedekah saya. Kan karena tadi membuang menyingkirkan gangguan dari jalan itu nilainya sedekah. Nah, itu sedekah saya. Misalnya begitu. Ketika ada sampah, kita kemudian membersihkannya. Nah, ini adalah amal saya. Nah, itu amal saleh sudah menurut hemat saya begitu ya. Nah, dan inilah sebenarnya bentuk tanggung jawab kita begitu terhadap lingkungan. Nah, jadi pada akhirnya begitu apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah bagian dari pelaksanaan amanah ya, amanah kita khalifah ya, sebagai manusia. Karena di dalam Al-Qur'an inni ja'ilun fil ardi khalifah ya, sesungguhnya aku kata Allah itu akan menjadikan di bumi ini khalifah gitu ya, dan ini adalah manusia, meskipun ini sempat dipertanyakan oleh iblis ya, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya, tapi kata Allah inni a'lamu ma la ta'lamun ya, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, ya harapannya sekali lagi ya, sebenarnya secara simpel itu adalah bahwa kita memulai tindakan amal soleh sosial ini adalah dari kita, diri kita sendiri ya. Artinya kalau membahas dalam sudut pandang Al-Qur'an begitu, apabila disebut kata-kata iman ya di dalam Al-Qur'an itu sering kali dan banyak sekali selalu digandengkan dengan amal saleh. Hanya saya lupa berapa jumlah kata ya yang selalu berganding antara iman dengan amal saleh. Misalnya innalladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salihat, misalnya begitu. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini menunjukkan korelasi ya. Artinya yang disebut pertama itu berdampak kepada sebutan yang berikutnya. Atau sebutan yang berikutnya itu sebenarnya adalah buah dari sebutan yang sebelumnya. Jadi kalau iman seseorang itu benar, maka tindakannya juga benar. Gitu. Nah, tindakan yang benar itu berasal dari keyakinan yang benar. Nah, kira-kira begitu. Jadi dua hal antara di dalam dan di luar itu memiliki sinergitas yang baik lah, katakanlah begitu. Jadi kalau ini memponis-ponisan begitu gitu ya, tapi barangkali tidak elok lah istilahnya. Nah, ketika kita tidak berperilaku bersih, tidak berperilaku baik, sebenarnya kita sudah menunjukkan bahwa itulah sebenarnya dalam diri kita diri, gitu ya. Ada sesuatu gitu ya yang katakanlah sebagaimana tampilan di luar yang terlihat oleh orang lain ya, meskipun kita tidak bisa masuk ke dalam diri orang ya, tapi kita bisa menilai barangkali dari yang di luar ya. Karena disebut az-zahir mir'atul batin gitu ya. Yang namanya tampilan fisik di luar itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Barangkali ketika kita melihat kondisi misalnya ya di ruang ini sangat tertata peralatan-peralatan, kemudian kita melihat tidak ada barang yang tidak berguna, semuanya bermanfaat. Nah itu kan berarti tidak ada sampah, tidak ada
2: hal yang
3: sia-sia kan begitu. Kan terasa nyaman kita di sini gitu. Atau secara otomatis gitu. Ya. Nah, inilah yang perlu kita budayakan gitu ya. Kita budayakan. Jadi ya kalau setiap orang memulai dengan dirinya ya ibda binafsik begitu, mulailah dari dirimu sendiri atau mulailah dari diri kita sendiri, dan yang satu memulai dari dirinya, yang lain memulai dari dirinya, satu keluarga memulai dari diri mereka dalam komunitas kecil, satu masyarakat memulai dengan komunitas yang kecil, tapi semuanya bergabung bersama-sama. Wah, itu sungguh luar biasa ya. Artinya tidak perlu semacam ada aturan, misalnya tidak perlu semacam ada sanksi, tapi kalau sudah tumbuh dari dalam individu terkecil, itu akan berbuah menjadi sesuatu yang sangat besar ya. Ya meskipun ada juga si Pamyo yang menjelaskan bahwa budaya itu muncul itu sebenarnya karena kemampuan pranata aturan yang terlaksana dengan baik begitu ya. Tapi kalau kita balik cara berpikirnya, kalau dari pranata peraturan itu kan itu berarti dari luar ya, ke dalam. Nah sekarang kita balik saja dari dalam ke luar. Jadi sesuatu yang baik di dalam itu akan terlihat
2: di luar.
3: Di luar itu mungkin lebih sangat berkesan positif begitu. Betul. Artinya bahwa setiap orang sebenarnya itu punya andil yang besar dalam sebuah tatanan lingkungan yang bersih misalnya begitu ya. Dan ya menurut saya tidak ada yang protes ketika lingkungan itu bersih gitu ya.
2: Betul,
3: ya termasuk mohon maaf kira-kira mereka yang bertugas membersihkan. Nah, mereka tidak keberatan dengan lingkungan yang bersih. Artinya meskipun dalam tanda kutip misalnya ya mereka tidak punya pekerjaan, saya pikir tidak ya. Dengan keadaan yang bersih itu semua orang pasti akan sangat senang begitu. Ya. Nah, inilah yang ya kita menggadang-gadang dan berharap bahwa kesalehan sosial dari sudut pandang ini gitu, dari sudut pandang kebersihan ini ya mudah-mudahanlah disadari oleh setiap kita ya gitu ya. Ya tentu kita memulainya dari diri kita. Meskipun kadang ya kalau saya sendiri menyadari juga sih sebenarnya kadang ada hal-hal yang ya
2: hal yang
3: menganggap sepele sesuatu tindakan yang kecil tapi ya itu sangat berdampak ya kepada situasi yang tentu lebih besar tadi, apalagi jika dilakukan satu orang ditambah lagi satu orang ditambah lagi satu orang akhirnya ya banyak Lumpuk, ya.
2: Okay.
3: Ya. Nah, kira-kira begitu.
2: Oke, okay, terima kasih kepada Bapak atas penjelasan kali ini, yang dimana saya mengambil kesimpulan bahwasanya kesalahan sosial itu adalah bukti nyata dari keimanan kita, yang dimana seseorang belum bisa dikatakan benar-benar soleh jika ibadah ritualnya rajin namun keberadaan masih tidak bermanfaat ataupun ya sia-sia ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Oke, okay, teman-teman RRI Pro 2, saya kembalikan kepada Kak Febri.
4: Oke, okay, terima kasih Jaki dan juga Pak Ibnu ya. Alhamdulillah kita di siaran keagamaan hari ini mendapatkan ini beragam insight baru dan juga tentunya ilmu baru yang semoga aja tentunya bermanfaat untuk tidak hanya kita tapi buat yang lainnya yang mana mendengarkan siaran kita di hari ini. Terima kasih dan kita bertemu lagi tentunya di siaran keagamaan minggu depan dan kita bakal balik lagi juga di 95.5 FM terbaik kamu di jam 5 ini untuk request time. Tetap di Pro 2 Banjarmasin ya dan jangan kemana-mana.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah di open request dan sore hari ini udah ketemuan sama langsung kembali pulang ya. Dibuka dengan, memang ini udah jam-jamnya pulang teman-teman, di requestannya Nanang ya. Feby Putri barengan Suara Kayu. Next ini ada Bahrum yang request Dipa Barus barengan Hindia dengan Nafas dan juga teman-teman Berbinar ya. Ada, siapa nih namanya nih? Ada susah banget di dari kagak kelihatan Atelnia, susah banget jojor. Terus ada Putri juga, pokoknya nih teman-teman dari Berbinar, dari Widi juga yang request Sabrina Leonor. Kita udah open request di TikTok teman-teman, di @rrinuscorprodo menyermasin, dan juga lewat yang namanya WhatsApp di 0811 5111420. Ketemuan sama dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya, langsung aja.

Era Riprodo mencermati teman terbaik kamu. Kita udah full teman-teman. Tadi menit di menit 11 ya dari jam 5 ini. Dan next ini requestannya Saidah, yang mana ada Jonas Blue. Bukan Saidah, requestannya Pia ya. Salah aku gara-gara Banjarmasin terlalu panas dan aku belum minum air putih di sore hari ini. Jonas Blue teman-teman, Mama yang request darinya Pia, dan ada B Merindu Lagi. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Kalau Saidah bukan request itu di bawahnya teman-teman. Aku sampai lupa. Langsung aja deh kita puterin, ada Mama dan juga Merindu Lagi.

Oke, teman-teman Pro 2, ini aku kaget karena di TikTok ada yang katanya pengen beli rumah. Kita doakan biar lancar, teman-teman. Indeks ekonomi beli rumah luar biasa. Tapi berarti penghematan atau mungkin dari uangnya cukup. Kita berarti itu menandakan juga sebuah pikiran yang matang ya untuk beli rumah ya. Karena abis ini ada requestannya Seno Perunggu dengan pikiran yang matang. Dan juga tadi ada darinya Laras ya, request Liodra, teman-teman, Teganya Kau. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. Dan pengingat lagi kalau requestan kita udah full, tapi kalau mau save nomor WA kita boleh banget di 08115111420.

RRI Produk Menyemasin Teman Terbaik Kamu. Nah baru nih kita ke requestannya Saidah ya. Kalau tadi requestannya Pia di awal-awal teman-teman, ini ada Lini Through These Tears darinya Saidah. Dan juga tadi ada Bull yang request Cegil Nabila Takia. Langsung aja kita puterin dua-duanya ya. So check this out.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestannya Sria ya. Ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan juga dari Nyarara nih akhirnya requestan kamu, Ra. Selama udah apa, selama tadi udah dengerin dan juga udah mantengin ini Ariana Grande dengan We Can't Be Friends, teman-teman. Dan kita bacain kirim-kirim salamnya Bang Herman dulu. Tadi Bang Herman walaupun tidak bisa request, katanya kirim salam. Kirim salam sama Jaki Martapura, Junet Martapura, Usman Banjarbaru, Rohman Banjarbaru, Imam Banjarbaru, terus Nang Boy kirim salam sama Sabrina, dan juga Basir katanya kirim salam sama Dea yang ada di Sungai Lulut. Dia minta maaf nih telah mendustai Dea. Waduh, semoga Dea bisa memaafkan. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini tadi Bernadia dengan Laut Yang Tenang dan juga Ariana Grande dengan We Can't Be Friends. Check this out.

RRI, Prodo Mencermasi Teman Terbaik Kamu. Kita lanjut ke requestan yang purnama setelah We Can Be Friends darinya Ariana Grande yang request dari Rara. Ada Bayangan Cinta Yang Lalu, teman-teman, bareng darinya Kim, bareng Nabila Takiyah, dan juga tadi ada Merelik yang request Carolina dengan Sore. Lanjut ke dua lagu berikutnya sebelum ke dua lagu terakhir di sore hari ini.

Oke, teman-teman nomor 2 ya. Kita berada di duel terakhir di request time sore ini untuk Song of the Sunset. Dan ada Bubble, teman-teman, yang request Shape of My Heart darinya Backstreet Boys. Dan juga ada Lily yang request Bentang Jarak Asmara ya. Ini darinya Traffic Jam barengan Man Osman. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Sorry buat requestan yang ternyata gak bisa sempat aku puterin. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah gabung di live TikTok kita. Udah ngeramaikan sore hari ini. Banyak banget kejadian-kejadian dan juga cerita-cerita yang menarik. Malam ini jangan lupa jam 10 malam nanti ada Gaisha untuk request time lagi. Oke deh, sebelum itu kita bakal masuk dulu ke Irama Senja. Nanti di jam 6 ya kita akan nunggu untuk azan Fardhu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

dengan Esensi Buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu

individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.

RRI Prodi menyelamatkan teman terbaik kamu, teman Prodi we. Kita udah berada di jam 6 dan ini tandanya kita bakal menunggu untuk azan fardu maghrib di irama senja kali ini untuk waktu ini setengah di 18.30 ya, nanti sekitaran itu untuk azan fardu maghribnya. Dan juga nanti ada, mungkin ada sedikit-sedikit dari trivia-trivia kecil atau info-info yang santai-santai aja menemani kalian yang mungkin lagi di jalan pulang atau udah balik, udah di rumah, udah di kosan, udah di kontrakan. Apapun itu teman-teman, yang jelas hati-hati di jalan buat teman-teman, semoga selamat sampai tujuan, maupun buat yang mungkin tadi pulang atau mungkin baru aja mau berangkat kemana, mau kerja, mau jalan-jalan, mau ke tempat keluarga, pokoknya semuanya hati-hati. Dari pantauan jendela Pro 2 sih agak-agak ramai sedikit, tapi yang jelas ini udah agak-agak mendung. Kok mendung sih? Memang senja ya, jadi lebih ke udah mulai gelap. Jadi harap berhati-hati aja, dan juga jangan lupa untuk tetap selalu mematuhi rambu lalu lintas. Dan di sini kita bakal masih nemenin kalian di 95.9 FM barengan Febri untuk waktu sore hari.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
3: Pro 2 FM, sore!

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah tadi mendengarkan untuk azan fardu maghrib ya, wilayah menyermasi dan sekitarnya di 18.30. Dan sebenarnya masih barengan aku teman-teman di sore hari ini. Mungkin nyampein aja buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap download, tetap dengerin Pro 2 Banjarmasin dan program lainnya lewat yang namanya RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Karena tentunya selain memang kita menjangkau teman-teman dari frekuensi kita di 95,2 FM dan frekuensi lainnya, kita juga menjangkau lewat dunia digital dari streaming-streaming yang ada. Tadi lewat RRI Digital bisa di-download lewat aplikasi Play Store atau mungkin lewat website juga bisa teman-teman. Dan juga kalau kalian mungkin sambil baca-baca berita, bisa sambil dengerin yang namanya streaming di rri.co.id. Dan kalian juga tentunya bisa baca-baca berita-berita yang valid, yang pastinya infonya sudah pasti terverifikasi, tidak hoax, tidak berita bohong, tidak provokasi, ya lewat rri.co.id teman-teman. Dan tentunya habis ini kita masih barengan sore ceria sebelum kita nanti lanjut, karena ini udah di menit-menit terakhir untuk paruh waktu Wush ya, waktu ngobrol sore hari sebelum nanti kita bergabung bersama Jaga Malam barengan Gaisa malam hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

Yeah, thank you banget buat teman-teman Pro 2 ya. Di sore ini kita udah ketemuan sama info-info terbaru dari ragam peristiwa. Terus juga ada siaran keagamaan ya. Kita diingatkan kembali terkait kesalahan sosial teman-teman. Dan juga seru-seruan di request time. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah kata ketika lagi ngobrol, mau baik dari obrolan kita di radio di frekuensi ini maupun lewat live TikTok tadi. Semoga semua-mua yang memang sudah kita obrolin mungkin bisa menjadi manfaat dan bisa jadi referensi baru bagi teman-teman semua. Anyway, thank you banget buat kalian-kalian yang sudah gabung. Dan habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Gaisa yang nemenin kalian sampai nanti tengah malam teman-teman. Yang jelas kita bakal ketemu karena tadi aku udah bilang semua-mua ada astaga bercanda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Geisha yang bakal teman kalian dari jam 7 ini sampai jam 12 nanti tengah malam nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, udah lama banget. Kayak udah lama banget gak siaran gitu, padahal cuma libur 2 hari aja. Apa kabar teman-teman yang di jalan mungkin, atau yang sedang istirahat di malam hari Rabu ini, malam Rabu ya teman-teman. Nah, guys, bakalan bawain Pro 2 komenin ya teman Pro 2. Katanya nih ada SMO yang ngebolehin kebebasan untuk rambut panjang dan berpakaian bebas selama mereka masih tetap sopan dan pantas. Nah, guys, bakal bawain itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2.

0: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
5: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
4: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
5: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
4: Ya, karena gampang kan?
5: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
4: Iya juga ya.
5: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
4: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
5: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
1: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi guys udah ngebuka Pro 2 komenin ya, kata guys tadi ada SMA yang membebaskan muridnya ya demi kebebasan dengan bertanggung jawab gitu. Nah, ternyata itu beneran ada di Indonesia loh, teman Pro 2. Ada dari SMA Kolese Debrito Yogyakarta nih. Nah, katanya sekolah ini tuh dikenal dengan pendekatan yang unik terhadap pendidikan. Nah, dia mempunyai tagline ya, teman Pro 2, katanya freedom with responsibility, kebebasan dengan bertanggung jawab. Murid-murid katanya dibolehkan untuk memiliki rambut panjang. Murid-murid laki-laki ya, bukan murid-murid perempuan. Ya pastinya murid-murid perempuan pasti banget boleh berambut panjang, tapi yang lelaki itu boleh diperbolehkan memiliki rambut panjang dan berpakaian bebas selama masih tetap sopan dan pantas. Tapi jangan dibiarkan penampilan santai itu menipu Anda. Sekolah ini secara konsisten tuh menghasilkan akademik yang baik banget dan yang kuat, bahkan menjadikannya 100 sekolah terbaik di Indonesia, masuk dalam 100 sekolah terbaik di Indonesia nih, yang kuat, bahkan menjadikan 100 sekolah terbaik di Indonesia berdasarkan skor UTBK-nya. Daripada menegakkan peringkat ketat, sekolah ini fokus kepada pengembangan murid-murid yang mandiri, pemikir kritis, jujur, dan empati. Karena di sini kebebasan bukan tentang melakukan apapun ingin, tapi tentang jujur untuk mengambil tanggung jawab atas pilihannya sendiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

92,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, dari kata-kata tadi, info-info yang aku sampaikan itu ternyata benar adanya ya, teman Pro 2, mengenai SMA Kolese di Brto, Yogyakarta. Itu ternyata salah satu sekolah swasta ya, teman Pro 2, khusus laki-laki. Nah, ternyata hal ini tuh memang resmi diizinkan para siswanya memelihara rambut gondrong serta mengenakan pakaian bebas yang rapi sejak tahun 1976. Berarti ini udah lumayan lama banget ya, udah sekitar puluhan tahun gitu ya, bukan baru-baru aja. Ternyata itu tuh dari wujud penerapan nilai dasar freedom with responsibility, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Meskipun menerapkan pendekatan pendidikan yang berkesan, santai, dan fleksibel, kebebasan ini tetap diimbangi dengan kedisiplinan dan pembentukan karakter yang kuat. Hal tersebut terbukti dari pencapaian-pencapaiannya ya, teman-teman, dua, pencapaian akademis para mahasiswa. Kok mahasiswa? Siswa-siswanya yang konsisten mengantarkan SMA Kolese di Brto ke dalam jajaran top 100 sekolah terbaik nasional berdasarkan nilai UTBK-nya, teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, tadi di jam 19.40 telah berkumandang azan Isya ya teman Pro 2 untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selanjutnya nih teman Pro 2, kita bakalan baca komen-komen kalian ya teman Pro 2 yang seru-seru abis nih. Katanya ada juga yang bilang, anak saya lulusan De Bruto, sudah bekerja di luar negeri sampai sekarang rambutnya masih gondrong, tidak pernah mau potong pendek. De Bruto memang top menghasilkan anak yang berkarakter dan berprestasi. Wah, keren banget ya, berarti teman Pro 2 telah ini ya, menghasilkan orang-orang yang benar-benar bagus gitu ya. Terus ada juga nih komen selanjutnya, ada yang rapi tapi korupsi. Upsi. Tidak, no komen ya, no komen. Saya sudah tidak no komen nih. Terus ada juga nih yang komen, mereka waktu merayakan kelulusan tetap tertib, tidak kebut-kebutan dan melakukan vandalisme. Adab dan prestasi tetap paling utama. Keren banget nih teman Pro 2. Berarti memang SMA De Bruto ini, Kolese De Bruto ini memang banyak dikenal ya sebenarnya teman Pro 2 di Yogyakarta, apalagi tempat-tempatnya nih. Terus ada juga yang komen nih, berasal vibes 80-an tapi keren. Iya, berasal vibes 80-an karena memang sekolah ini didirikan di 1976 ya ternyata teman Pro 2.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada beberapa komenan selanjutnya. Ada katanya, rambut boleh gondrong nih, tapi disiplin belajar tetap harus nomor satu kan? Ya betul nih, betul. Makanya katanya sekolah ini tuh masuk ke dalam jajaran top 100 sekolah terbaik nasional berdasarkan nilai UTBK nih, teman Pro 2. Terus ada juga nih yang selanjutnya, semua pria yang pernah muda tidak, tapi tidak semua pernah gondrong. Iya. Terus ada juga nih komen selanjutnya, it's okay sekali style brandaran asal IQ-nya tinggi dan bisa buat sekolah bangga. Betul banget. Nah, sekian dulu ya teman Pro 2 in Pro 2 komenin. Habis ini ada Pro 2 komenin. Pro 2 info Pro 2 sama musik live chat nih. Jangan lupa tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja? Lama banget. Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu. Biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
4: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, pemerintahan Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kembali memberikan pembekalan kepada 34 calon pasukan pengibar bendera

0: RPD ini digelar menyusul adanya keluhan masyarakat terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dibayarkan karena dokumen persyaratan belum lengkap.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Polresta Banjarmasin Kalimantan Selatan memperkuat kesiagaan personel dan mengajak masyarakat meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar api tidak meluas ketika ditemukan di lapangan. Kapolresta Banjarmasin pada Selasa tadi mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan terlibat aparat pemerintah daerah rawan dan masyarakat. Sekian yang Pro 2 bersama Gaisa.

Tepat pada pukul waktu 20 Indonesia tengah, saatnya info, kok info Pro 2? Saatnya masuk kita di MLC Music Live Chat mengikuti Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu
0: gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus kayak animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa
0: paham
1: ke track gitu, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya, benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini baru bikin live session okay. terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase bikin showcase tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
0: orang kan ada kayak kurang secara presentasi kurang ini ya
1: iya betul, jadi kayak reguleran aja iya. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau. Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home,
1: yeah.
0: gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: promosinya
0: ya.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro iya, bisa, kan? Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: makin in your face gitu.
0: Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu, kan? Itu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Ah itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya, bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35% 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak wah enak nih pakai keys ini, enak pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak nggak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi nggak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Nah dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun.
0: Iya kan,
1: gue kayak ini orang alien nih. Gila,
0: bener sih, dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow. Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Gitu,
1: tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini, daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Bener.
1: Iya sih gitu, itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu suka ada. Aduh, ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Wow. Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Itu bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, yeah. Oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy. Gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya. Secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, yeah. Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
2: Halo, halo, halo.
1: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
2: Misalkan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
1: Oh.
2: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
1: Spesifik Minggu ya.
2: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
1: Oke. Okay.
2: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
1: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
2: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak duh besok kerja, besok ini. Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
1: Kuning ya, kuning sore gitu.
2: Kuning
1: ya.
2: Sore menurut
1: kuning
2: gue.
1: Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
2: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
1: udah Senin gitu kayaknya.
2: Iya, rasanya tuh enggak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
1: ayo olahraga,
2: kita makan bubur, makan
1: pulang.
2: Itu kayak
1: ya, Senin.
2: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
1: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
2: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
1: Oke. Okay.
2: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
1: Atau
2: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
1: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
2: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
1: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
2: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
1: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
2: MV-nya sudah keluar juga.
1: Wow.
2: Udah.
1: Oke. Okay.
2: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
1: Oke. Okay. Ini ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
2: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
1: Oh iya?
2: Iya,
1: wow. Ahnaf.
2: Iya, namanya Ahnaf.
1: Oh wow, oke.
2: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video kayak gue bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
1: See. Wow.
2: Itu bagus banget sih.
1: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
2: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
1: Oke. Berarti dia cuman base dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan.
2: Betul. Benar.
1: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
2: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
1: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
2: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
1: Bagus YouTube.
2: Mantap kamu YouTube.
1: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
2: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
1: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
2: diulang lagi. Bisa juga.
1: Atau mau di-request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
2: Bisa juga.
1: Request
2: juga,
1: yang banyak juga. Tentunya ya. Betul. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
2: Betul.
1: Apa nih itu bakal?
2: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
1: Okay.
2: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
1: Oke, gitu. Apa aja tunggu nanti lah.
2: Nanti tunggu ya.
1: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
2: Semoga bisa semoga. Di minggu ini.
1: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
2: Iqbal Arya __.
1: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
2: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
1: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
2: Betul.
1: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
2: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
1: Akustik
2: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
1: Seru.
2: Dan Indonesia lagi.
1: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produ seluruh Indonesia?
2: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
1: Oke.
2: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
1: Alright, bisa dicek langsung.
2: Terima kasih.
1: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
2: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
1: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
2: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya mesti minta tolong lah.
1: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
2: Terima kasih banyak, Kak.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
2: Terima kasih juga
1: buat dua single-nya juga.
2: Betul.
1: Sukses selalu ya.
2: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
1: Siap dong. Boleh banget dong.
2: Mungkin pas sudah album ketiga.
1: Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produ seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih, dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

Setelah tadi kita ngikutin musik Blackbriner ya teman Pro MLC ya teman Pro 2, balik lagi nih bersama Pro 2 Banjarmasin bersama GC bakal temenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena habis ini kita bakal bahas-bahas tentang komunitas-komunitas yang relatable sama Gen Z di muka bumi ini. Mungkin tadi buat kalian nih yang bingung pengen mau masuk komunitas tapi masih kurang tahu gitu mau masuk komunitas apa, bisa banget nih dengerin habis ini guys, bakal bawain beberapa komunitas yang seru-seru abis.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi Gaisa udah bilangin ya, Gaisa bakal bawain komunitas-komunitas yang sangat relatable sama Gen Z. Nah, buat Gen Z Pro 2 nih, kalian pernah gak sih ngerasa bingung gitu mau ngelola emosi atau bingung menentukan langkah kehidupan selanjutnya? Nah, buat kamu yang pengen belajar memahami diri sendiri nih dan memang membangun keterampilan hidup, life skill ya teman-teman berdua, secara holistik kamu bisa banget nih atau harus banget tahu tentang 1% Indonesia Life School. Ini adalah program edukasi dan komunitas pengembangan diri berbasis digital terdepan di Indonesia yang berfokus pada kesehatan mental Indonesia ya, kesehatan mental Gen Z manusia-manusia ini dan pengembangan diri anak muda lewat berbagai program menarik nih seperti webinar, kelas daring, hingga pelayanan konseling. 1% hadir sebagai wadah eksklusif buat bantu kamu mengatasi hambatan psikologis mulai emosi dengan bijak nih dan merancang strategi kehidupan menuju kesuksesan versi diri kamu sendiri. Langsung aja ajak teman-teman kamu atau diri kamu, bisa banget nih langsung kepoin Instagram mereka nih teman-teman.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih, di tengah riuknya kehidupan sehari-hari, kalian pernah gak sih ngerasain kalau lagi lelah, bingung, atau cuma butuh tempat aman buat membagikan cerita-cerita tanpa takut dijudge? Nah, kamu wajib banget tahu tentang menjadi manusia platform ini nih. Nah, platform media sosial dan komunitas digital ini hadir sebagai safe place anak muda untuk saling berbagi perspektif tentang dinamika kehidupan, kesehatan mental, kegagalan, hingga proses dari penerimaan diri secara mendalam lewat konten audio visual yang hangat, podcast, dan berbagai kegiatan komunitas ya teman berdua. Menjadi manusia mengajak kita tuh untuk semuanya tuh sadar gitu kalau bahwa menjadi lelah dan tidak sempurna itu adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Yuk, boleh banget kalian kalau mau ikut-ikut, boleh banget langsung join ya di Instagram mereka ya teman berdua.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kami.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih buat teman Pro 2 yang suka bikin konten tapi videonya sepi penonton atau bingung gimana cara monetize akun media sosial tuh. Jangan dipendam sendiri ya teman Pro 2. Boleh gabung di kreator lokal atau TikTok dan Instagram Creator Community nih teman Pro 2. Komunitas ini tuh adalah tempat berkumpulnya para konten kreator pemula hingga berkembang untuk saling membagikan ilmu, belajar algoritma baru, memahami tren TikTok, tren video yang viral ya, viral ya. Terus hingga kolaborasi bareng konten-konten kreator bareng nih. Nah, lewat diskusi yang interaktif dan seru, kamu bisa asah banget ide kreatif kamu dan pelajari strategi rahasia biar konten kamu tembus FYP dan menghasilkan cuan lah. Tunggu apa lagi, saatnya ubah hobi bikin konten kamu tuh biar jadi karya yang berdampak juga bareng komunitas kreator lokal musik sekarang juga nih teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun, tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini. Bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih bareng Geisha ya teman Pro 2 di Pro 2 komunitas komunitas untuk Gen Z Gen Z nih teman Pro 2. Sebelum Geisha bawain komunitas selanjutnya nih ya, komunitas terakhir mungkin ya nanti ya. Nah, Geisha pengen paling Geisha ngingetin aja nih buat teman Pro 2 yang mau dengerin Pro 2 atau Pro 1 atau Pro 4 gitu ya, semua programa yang ada di RRI bisa banget dengerin langsung di handphone ya. Wah, sekarang ya teman-teman Pro 2 bisa di RRI Digital nih, download bisa langsung download di Play Store dan App Store ya teman-teman Pro 2. Atau juga kalau kalian penyimpanannya penuh nih bisa buka di www.rri.co.id ya teman Pro 2. Boleh banget ya langsung download ya biar bisa temenin kita semua nih di sini nih teman Pro 2.

0: girl, we need to run this back.
1: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
4: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, tadi udah ada beberapa komunitas-komunitas yang Geisa sebutin ya buat teman Pro 2 yang bisa ngikutin ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya teman Pro 2, kita bakalan live TikTok nih, seru-seruan request time kali ini bersama Geisa. Kita bakal ngobrolin apa aja ya di request time kali ini. Nah, bisa banget langsung join di TikTok kita nih di @rri_pro2banjarmasin. Geisa tunggu ya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya nih kita bakal live TikTok ya teman Pro 2. Aku udah mulai live TikTok ya teman Pro 2, dan kita bakal muterin lagu-lagu yang ada di WhatsApp ya teman Pro 2. Kita udah ada lagu Sadrahnya Very French nih yang di request sama Nanang ya teman Pro 2, Nang Boy di WhatsApp kita, dan ada beberapa juga requestan di TikTok ya teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada lagu Nabila Takiyah ya, teman Pro 2, Bayangan Cinta yang lalu. Terus itu di request sama Purnama nih, teman Pro 2. Thank you guys udah puterin semangat siarannya. Sama-sama Purnama, terima kasih ya. Udah request ya. Selanjutnya ada juga lagu Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan dari Nabila Takiyah, teman Pro 2, yang di request sama Tams ya, teman Bro 2. Terus ada juga nih Buru-Burunya Mahalini ya, teman Bro 2, yang di request sama Sri Aslalu. Langsung aja aku puterin lagunya.

95.2 FM Pro 2 Radio Banci Masin, teman terbaik kamu. Nih selanjutnya dari Kesan Yan ya, teman Pro 2, Love Story-nya Taylor Swift. Terus ada juga Jagat Rasa yang di-request Miss Dragon Food dari Samuel Cipta nih. Kata ada komen juga nih dari Neil. Alah mana dirimu cepat enggak request drama, nanti enggak kebagian lagi dari oh ala. Nah, mana nih ala cepat-cepat request. Boleh banget langsung ke TikTok kita ya di @rr_pro2 Banci Masin, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya nih teman Pro 2 ada dari Lara ya, yang di request di WhatsApp nih ya. Lagu Sweet Disposition dari The Temper Trap. Terus ada juga dari Berbinarnya Pro 2 nih. Ada banyak banget nih teman-teman. Ada Banyu, ada Savana, ada Windy, ada Tasha, ada Nessa juga yang request. Haha, Sabrina Leonard. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, lagu selanjutnya nih ada dari request WhatsApp ya teman Pro 2. Ada Menjauh Vanessa Z yang request sama Amalia. Terus ada juga Aku Milikmu nih dari Judika ya, teman Pro 2 yang request sama Maco yang sekarang ganti nama nih jadi jadi siapa tadi? Jadi Neil. Tiba-tiba ganti nama dia. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih, ada yang request lagunya Lebih Indah Daerah nih, Kababel ya teman Pro 2. Terus ada juga Berpisah Lebih Indahnya Raisa Ramadhani. Langsung aja Berpisah Lebih Indahnya Raisa Ramadhani ini yang di request di WhatsApp ya, Kak Bahrum, yang selalu stay tune di RRI Digital nih teman Pro. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ada lagu requestannya Maya atau yang sekarang ganti nama jadi Kimpul. Ganti aja jadi Kimpul lagu-lagu ini. Enggak dong, nah, lanjut requestan Kimpul atau Mai atau Iza ini adalah Penganggum Rahasia Nabila Tekiah nih. Nah, selanjutnya Ta, kalau mau request boleh ya Ta, soalnya ada beberapa orang yang gak stay tune nih untuk jadi last song nih. Boleh banget langsung request ya Ta.

terakhir ya, teman berdua, ada astaga bercanda dari Akbar Chalai dan Nisa buat menutupi request time kali ini. Dan teman-teman tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
1: Kamu? Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Just Music, Produha FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: terus dianya gimana?
1: Kelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelerasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar gak rugi.

17 Agustus 2026 dari programnya 2RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 dimana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.

0: Intermezzo.
1: Eh dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kembali memberikan pembekalan kepada 34 calon pasukan pengibar bendera pusaka kota Banjarmasin tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus penguatan mental dan disiplin para calon paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Amuntai, Desa Hambuku Baru, Kecamatan Babe ditetapkan sebagai perwakilan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Lomba Posyandu dan Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penetapan ini menjadi kesempatan bagi Desa Hambuku Baru untuk menunjukkan berbagai program dan inovasi pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai menggema di berbagai sudut kota Banjarmasin. Salah satunya pada Selasa 11 Agustus 2025, sejumlah pegawai Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin turun langsung ke jalan membagikan bendera merah putih kepada pengendara dan masyarakat di perempatan Jalan Lambung Mangkurat. Kegiatan ini digelar bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih bersama Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Ada teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi, menyapa kamu dari Ahmad Yani, kilometer 3,5 teman-teman. Dan ya masih gelap. Jam 6 teman-teman, masih jam 6. Tapi buat kalian yang udah mau siap-siap berangkat kerja, semangat, semangat. Jangan lupa beli sarapan dan juga jangan lupa pakai jaket ya. Dingin banget teman-teman, apalagi di kemarau. Untuk ya malam terus sampai ke subuh, sangat-sangat berhembus ya anginnya ya. Dan bisa aja mungkin bikin kalian masuk angin atau bahkan hal lainnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jangan lupa pakai sweater, pakai jaket juga yang tebal. Jangan jaket mas, jangan jaket sembarang jaket ya. Harus jaket yang tebal, parasut mungkin bahannya boleh banget juga. Anyway teman-teman, barengan aku Febri. Selama kurang lebih 4 jam ke depan ya, kita bakal ketemu di Spada untuk T-Zone, Trending and Topic Zone teman-teman. Di jam 6, jam 9 kayak gimana sih, jam 6 ini teman-teman kita bakal bahas healthy life ya, kayak biasa. Yakni terkait teman-teman, apalagi di kemarau kali-kali ini, kita tahu sendiri banyak banget karhutla ya. Dan itu membuat banyak yang mungkin lagi sakit juga. Semoga kalian cepat sembuh. Dan batuk-batuk nih pastinya. Tapi pernah gak sih kalian bertanya-tanya kenapa nih ke saat batuk kepala juga ikutan terasa sakit? Ini yang aduh bikin malas ya ketika kita batuk. Kita akan bahas itu teman-teman. Dan mungkin kalau aku lanjutin lagi, nanti di jam 7 bakal ada ragam peristiwa seperti biasa untuk nasional dan internasional. Bakal ada prediksi cuaca. Jam 8-nya kita bakal di Prodo Hitlist. Jam 9-nya kita akan ngobrolin terkait musim kemarau. Udah aman belum barengan tanggap bencana? Jadi pokoknya ditunggu aja teman-teman. Kita bakal bahas-bahas apa aja. Dan tentunya bakal muterin lagu-lagu favorit kamu.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu atau om Pro 2. Nah, buat kalian yang mungkin lagi batuk-batuk nih, atau bahkan batuk parah teman-teman, karena ya kabut asap, atau mungkin dari kemarau ini ya yang bikin kita meradang dari tenggorokan segala macam. Apapun itu teman-teman, buat kalian kita akan bahas nih. Mungkin ada dari, karena aku sempat nih kejadian kayak batuk itu yang parah banget, sampai bikin kepala pusing teman-teman, sakit kepala kita ya. Dan penyebab umumnya mungkin berkaitan dengan meningkatnya tekanan di dalam kepala saat batuk. Tapi di beberapa kondisi, hal ini juga bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu diwaspadai, atau ya kita harus cek-cek lah kalau emang ternyata udah berlebihan teman-teman. Nah, yang pertama adalah kenapa saat batuk ini kepala kita terasa sakit. Ini yang paling normal, yang paling logik ya, adalah peningkatan tekanan secara tiba-tiba. Kayak badan kita tuh tiba-tiba tegang, dan di dalam dada dan kepala ketika batuk, bersin, tertawa, dan juga mungkin mengejan ya. Nah, berdasarkan penyebabnya, kondisi ini dapat dibagi jadi sakit kepala yang tidak disebabkan oleh penyakit tertentu. Jadi kayak cuma temporary lah, mungkin gak lama banget, cuman tetap aja nyut-nyut ya, gak enak teman-teman. Nah, jenis sakit kepala yang tadi disebabkan oleh penyakit tertentu umumnya gak bahaya dan akan mereda. Dan mungkin ciri-cirinya ini adalah, satu, ketika batuk atau tadi udah dibilang. Kemudian ada juga perubahan tekanan yang mempengaruhi aliran darah di kepala. Lebih sering terjadi pada yang di atas 40 tahun sebenarnya, dan nyeri ini muncul tiba-tiba serta berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit, dan tidak berkaitan dengan kelainan atau penyakit serius pada otak. Pada beberapa kasus, sakit kepala saat batuk bisa juga jadi tanda tumor otak, aneurisma, malformasi ciari, kelainan struktur tulang otak, tulang tengkorak, hingga kebocoran cairan cerebrospinal. Tapi itu udah parah banget, semoga aja ini nggak terjadi. Cuman ya tetap waspada teman-teman.

0: left you for dead. Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

Masih di RRI Prodo Banjarmasin dan masih ngobrolin healthy life terkait kepala yang sakit ketika kita batuk, teman-teman. Cara penanganannya mungkin sederhana, kayak kita bisa konsumsi obat pereda nyeri, teman-teman. Kalau kalian mungkin ngerasa udah, aduh ini mengganggu banget, kayak tiap batuk ya itu nyut-nyut. Mungkin ada di teman-teman yang batuknya itu agak berlebih ya, kayak kalian udah 2-3 hari batuk terus juga kayak belum sembuh-sembuh, tuh biasanya berasa tuh kayak leher juga tegang, kepala juga mulai agak-agak nyut-nyut. Mungkin bisa teman-teman diredakan dengan ibuprofen, paracetamol, atau mungkin naproxen. Perbanyak minum air putih, ini penting. Kemudian hirup uap hangat biar rileks dan istirahat yang cukup. Minum teh jahe hangat juga boleh banget. Konsumsi madu yang dicampur air hangat ini juga membantu teman-teman. Mungkin juga kalau kalian suka pijat juga bisa diredakan dengan itu. Untuk dilemaskan ya otot-otot yang tegang ketika mungkin kalian udah batuk beberapa hari, atau kalau kalian mungkin gak bisa pijat bisa pakai apa ya, minyak angin. Aku minyak angin sih, pokoknya yang bikin hangat-hangat lah di sekitaran leher atau mungkin kepala kalian, seperti itu teman-teman. Itu juga yang jadi kulakukan sampai sekarang ya, kalonya lagi batuk parah. Tapi seenggaknya kalau yang batuk yang biasa-biasa aja ya udah, tapi kalau yang udah wah kalian dalam satu hari tuh selalu batuk, ada baiknya dilakukan tuh hal-hal yang tadi udah kita kasih tahu teman-teman. Dan tentunya masih menemani kalian dari Ahmad Yani kilometer 3,5 ini, dari motor dan mobil sih masih jujur cukup cepat ya laju mereka. Dan mungkin hati-hati aja di jalan teman-teman, buat kalian yang berangkat di jam sekarang.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermati teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi kalau kalian yang mungkin lagi sakit dan ngerasa nih kepala sakit gara-gara batuk teman-teman, mungkin di beberapa waktu itu adalah hal yang wajar dan juga masih bisa diatasi. Kalau memang kalian lagi pengobatan, harusnya sih obat-obat yang kalian minum itu juga ada, entah itu pereda nyeri atau sejenis penenang ya. Karena batuk tuh biasanya kita harus istirahat teman-teman, harus sering tidur, pokoknya istirahat biar mengurangi batuk yang terjadi dari gatal tenggorokan atau memang ada, aku nggak tahu ya kalau batuk itu selain gatal tenggorokan apa. Cuman teman-teman, ada kalanya juga mungkin kalian harus cek-cek ke dokter dan saat sakit kepala yang mana saat batuk umumnya tidak berbahaya. Tapi kalaunya tidak membaik dan malah lebih parah, ini harus segera periksakan dokter apabila teman-teman sakit kepala ini berat banget dan tadi berlangsung lama. Kemudian malah sering kambuh, bahkan kayak gak batuk pun terasa agak berat di kepala, atau mungkin batuk kecil aja juga bikin kalian sakit kepala, ada muncul mual, muntah, kebingungan, bahkan disertai gangguan penglihatan sampai kalian bisa pingsan, itu waduh itu udah parah banget. Dan yang lebih ini lagi adalah mengalami mati rasa, kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau gejala saraf lainnya, dan ini harus langsung kalian bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Itu dia teman-teman untuk terkait batuk ya di pagi hari ini di Healthy Life. Dan habis ini jangan kemana-mana karena tentunya kita masih nemenin kalian dengan info-info terbaru nantinya di T-Zone, Trending Topic Zone. Untuk jam 7 teman-teman kita bakal ketemu juga sama prediksi cuaca di hari ini. So jangan kemana-mana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Trending Zone.
2: Aduh.

Nela.

ada-ada aja teman-teman. Semoga emang hari-hari kalian tidak ada-ada aja ya, tapi aja-aja ada. Apa sih? Anyway teman-teman, kita di jam 7 bakal ngomongin yang ada-ada aja, karena bakal ada info-info terbaru dari nasional maupun internasional ya, yang akan nemenin kalian di pagi hari ini. Pantauan CCTV juga mungkin nanti kalau sempat kita cek-cek nih buat kalian-kalian yang mungkin mau berangkat di jam 7 ini. Tapi emang ya teman-teman ya, kalau kalian mau berangkat mau kemanapun itu, kalau udah jam 7 lewat udah deh, biasanya bakal kena macet-macet tipis-tipis lah ya di jalan. Dan buat kalian yang mungkin udah berangkat dari tadi, biasanya lebih aman karena tidak bersamaan sama anak sekolah yang juga mau berangkat teman-teman. Anyway, bakal ada info-info terbaru tadi yang udah bilang dari jam 7 ini. Selain itu, kita bakal cek juga nih untuk prediksi cuaca di hari ini seperti apa. Apakah oke, apakah cerah sebagaimana mestinya, karena memang ini bulan-bulan kemarau teman-teman. Dan kalau tiba-tiba hujan sih agak lain memang. Tapi kalau memang hujan, bisa jadi itu adalah modifikasi cuaca untuk memang membantu dari wilayah terdampak atau mengurangi dari karhutla yang beberapa kali ada terjadi. Di Banjarmasin juga yang sering kita dengar adalah kebakaran-kebakaran, bukan cuma lahan teman-teman, tapi juga dari bangunan, dan ini sangat berbahaya. Jadi mohon berhati-hati teman-teman, kalau ada yang ngelihat titik-titik api itu langsung laporkan, jangan bertindak gegabah, dan pastinya lindungi diri sendiri sebelum kalian melindungi orang lain.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru.

0: aja dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
4: Season, topic and trending zone.

RRI Pro 2 menyerupasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Nah, di pagi hari ini sebenarnya mengagetkan diriku juga. Kalau kalian mungkin belum tahu, di beberapa hari yang lalu ini ada sebuah rencana dari pemerintah. Dan ini menyebutkan OJOL teman-teman atau ojek online ya, ini akan menjadi usaha mikro. Dan Menteri UMKM bilang omset di bawah 500 juta ini akan kena PPH ya. Nah, ini Menteri UMKM dari Maman Abdurrahman memastikan pengemudi ojek online ini akan dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro, yakni dalam peraturan presiden tentang ekosistem transportasi digital. Status ini membuat pengemudi ojol berpotensi memperoleh berbagai manfaat dan insentif UMKM, termasuk ketentuan pajak penghasilan PPH bagi pelaku usaha dengan omset hingga 500 juta per tahun. Maman mengatakan ya, pembahasan perpres ini memasuki tahap finalisasi dan menurutnya hanya tersisa sekitar 2 pasal yang masih harus disinkronkan sebelum regulasinya ini ditetapkan. Dari Paman juga menyebut, pemerintah telah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro dan kebijakan ini mempertimbangkan aspirasi komunitas serta asosiasi pengemudi juga. Jadi dari Paman mengaku telah berdialog dengan hampir 20 asosiasi dan komunitas ojol. Mayoritas ini menginginkan status yang mengarah pada skema UMKM atau usaha mikro. Mungkin biar mendapatkan dari ya tadi ya manfaat-manfaatnya. Nah, untuk Maman sendiri menepis kekhawatiran bahwa penetapan ojol sebagai usaha mikro membuat pengemudi harus bayar pajak, dan ia menegaskan bahwa ketentuan untuk perpajakan untuk UMKM itu harus omsetnya 500 juta per tahun. Jadi kalau misalnya kalian ngojek dan enggak sampai 500 juta per tahun, ini tidak akan dikenai PPH, teman-teman. Dengan statusnya sendiri untuk usaha mikro, ini pengemudi ojol tentunya diharapkan tidak hanya menjadi penyedia jasa transportasi tapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Kita akan bahas lebih lanjut nih setelah yang satu ini.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Dari kita untuk Indonesia.
3: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
4: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
5: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
4: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
6: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
4: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
7: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

RRI Pro 2 menyerma teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di hari ini, pagi ini tadi, kita bahas ya terkait ojol yang ini akan dijadikan usaha mikro. Dan istana ini memastikan perpres ojol jadi UMKM segera rampung, teman-teman. Ini masuk ke tahap finalisasi ya. Dan tentunya ini dibahas oleh Sekretaris Negara, di mana Prasetyo Hadi mengatakan pembahasan formula ini tidak akan mengubah substansi, teman-teman. Ia berharap pada penerapannya tidak akan kekeliruan atau miss sehingga pembahasan dilakukan secara berhati-hati terkait perpres transportasi untuk ojek online, teman-teman. Ketika disinggung apakah perpres ini akan terbit sebelum 17 Agustus, ia meminta waktu karena pembahasan aturan ini tinggal menyelesaikan proses administrasi dan sejumlah aturan sudah berjalan seperti batas maksimal potongan komisi aplikator ini sebesar 8%. Nah, secara resminya ini belum resmi presiden menandatangani perpresnya, tapi bisa dicek untuk secara real sudah berjalan mengenai pembagian hasil yang di angka 92.8%. Ini menurut Prasetyo Hadi itu sudah berjalan di lapangan untuk perpres ojol, teman-teman, yang akan dijadikan UMKM. Menurut kalian gimana?

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyerbasi teman terbaik kamu. Mau kalian besok pergi makan, mau kalian hari ini pergi makan, kita harus cek dulu ya info cuacanya teman-teman. Karena kita gak pernah tahu ini dari hari Rabu ya, untuk 12 Agustus 2026. Apakah baik-baik saja, apakah cerah atau mungkin tiba-tiba hujan? Kita cek. Info cuaca hari ini teman-teman untuk perkiraan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita akan cek untuk Banjarmasin serta 13 kabupaten lainnya. 12 berarti ya. Untuk Rabu 12 Agustus teman-teman, kita mulai dari tanah laut seperti biasa. Ini dari perkiraan cuacanya adalah cerah. Disusul Kota Baru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, ini semuanya akan cerah. Tapi dari Tapin, ini akan sedikit berawan. Dan mungkin buat teman-teman lebih teduh ya untuk Kabupaten Tapin. Tapi Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah ini sama-sama cerah. Nah, yang mirip kayak Tapin, ini ada Hulu Sungai Utara serta Tabalong yang juga berawan teman-teman. Untuk Tanah Bumbu sendiri serta Balangan ini akan diprediksi cerah. Dan Kota Banjarmasin terlihat dari pantauan jendela Pro 2 juga sebenarnya cerah, tapi nggak yang bersinar banget. Biasanya jam 7 tuh udah terang benderang. Ini karena prediksinya adalah berawan, jadi mungkin lebih santai ya cuacanya ya untuk hari Rabu ini untuk Kota Banjarmasin. Dan berbeda sedikit dengan Kota Banjar Baru yang mengikut mungkin dari Kabupaten Banjar, ini sama-sama cerah teman-teman. Jadi mungkin secara kesimpulan untuk hari ini Provinsi Kalimantan Selatan ada yang cerah dan juga berawan. Jadi harusnya sih aman buat teman-teman yang mau pergi makan.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
3: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Prodo. Ini rencana ojol jadi UMKM disoroti tentunya oleh asosiasi yang memastikan kepastian hukum dan beban dari pengemudi teman-teman. Jadi dari Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mendukung status pengemudi jadi ojol sebagai UMKM. Tapi menurut Igun, pengemudi dan perusahaan aplikasi memiliki hubungan kemitraan dengan kendaraan dan teknologi sebagai bagian dari kegiatan usaha. Nah, sepeda motor sendiri ini jadi aset utama mereka ya, dan untuk menjalankan kegiatannya memang melalui aplikasi digital masing-masing. Dan ia menilai model ini tak berbeda dengan pelaku usaha mikro lain yang menggunakan aset sederhana untuk memperoleh konsumen. Tapi di sisi lain, Ketua Umum Aku Mandiri Hermawati Setionrini ini mempertanyakan kesesuaian rencana ini dengan klasifikasi UMKM yang berlaku, dan menurutnya penetapan pelaku UMKM harus mempertimbangkan modal, aset, omset, serta bentuk aktivitas usaha. Jadi menggarisbawahi untuk potensi adanya beban baru apabila satu UMKM ini hanya diarahkan untuk membuka akses pembiayaan, dan mengingat kan lagi pengemudi selama ini telah menanggung beban biaya operasional sekaligus menghadapi potongan pendapatan dari aplikator. Jadi semoga aja nanti untuk perpresnya lebih jelas dan lebih bisa diterima ya untuk banyak pihak, termasuk untuk ojek online itu sendiri yang dicanangkan menjadi UMKM. Karena tahapnya udah finalisasi, hampir finalisasi teman-teman. Nih tinggal menunggu aja dari peresmiannya kapan untuk perpresnya. Tapi kita doakan aja semoga untuk perpres ini bisa menjadi hal baik lah ya untuk semuanya. Anyway, habis ini kita bakal berpindah teman-teman ke Prodo Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.9 FM di pagi hari barengan aku Febri.